RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

Sepak Bola Nasional mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semua.

kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan tadi juga kamu baru aja ngikutin Good Vibes ya teman Pro 2 ya, selama kurang lebih 1 jam bareng Kak siapa ya? Oh, bareng Kak Dinar dan juga Kak Abi Praya. Tentunya Sisil masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate. So jangan kemana-mana, udah di sini aja teman Pro 2 ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini? Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

82 tentunya abis ini kamu bakal nyimak ya informasi dari BMKG Matiani terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: pendengar Pro 2 FM Solo, berikut saya sampaikan selengkapnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Minggu 21 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuaca juga cerah berawan hingga berawan, sore awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Informasi cuaca pagi ini.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Podo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Duh, teman Pro 2 ngerasa enggak sih belakangan ini tuh cie kayak iklan ya, kayak mau iklan ya Sisil ya. Enggak. Ngerasa enggak sih kalau belakangan tuh panas banget, serius. Sisil aja terpapar, cuy, bahasanya baku banget. Terpapar sinar matahari 2 harian 3 harian ini tumbang. Benar-benar tumbang, kayak tenggorokan sakit. Terus apa namanya? Nelan juga aduh rasanya perih banget gitu ya. Terus udah kayak menelan kenangan masa lalu ya teman Pro 2 ya. Terus sama apa lagi? Ah, pilek lah dan lain sebagainya teman Pro 2. Berasa banget kalau cuaca belakangan itu lagi parah-parahnya ya. Terus apa lagi? Teriknya tuh, panasnya tuh apa ya, nyelekit, gimana ya, kayak dicubit gitu loh kulit kita ya teman Pro 2. Biasanya sih kalau Sisil ngerasain ini pas lagi di Jogja, misalnya lagi di rumah gitu ya di Jogja, itu pasti ada aja erupsinya Merapi, biasanya sih gitu teman Pro 2 ya. Nah kalau di Solo Sisil ngerasa beda banget, panasnya tuh nyelekit banget gitu ya teman Pro 2. Nah, tapi balik lagi, terkadang kan kita kayak cuek aja ya kalau misalkan lagi terpapar sinar matahari, kayak ah ya udahlah masih muda, ah ya udahlah gitu, yang kayak ya kita nggak berusaha menutupi. Tapi ternyata penting loh teman Pro 2 untuk kita juga paham tentang pakaian ya yang menjaga kita dari sinar UV, karena kan paparan sinar matahari secara langsung tuh kan gak baik juga. Nanti kita bakal bahas juga kok tentang dampak-dampak negatifnya gitu teman Pro 2. Nah jadi teman Pro 2, cuaca panas tuh udah kayak jadi apa ya, bagian dari keseharian kita lah ya, terutama di Solo Raya dan sekitarnya ya. Masyarakat Indonesia lah kita bisa bilang ya, terutama di kota-kota besar. Nah tapi yang sering lupa dan kita kayak gak sadari itu adalah ancaman sebenarnya tuh bukan dari rasa gerahnya aja, tapi ya paparan sinar UV atau ultravioletnya ini yang terus kayak menghujani, cuk, menghujani, menghujam kali ah ya kan, menghujani kulit kita tuh setiap kali kita beraktivitas di luar ruangan. Iya, mungkin kita ngerasa ah nggak apa-apa, ah cuma bawa motor ke depan doang, atau mungkin ah ya udah ah cuma jalan kaki dari sini ke sana gitu ya misalnya gitu. Nah tapi ya dampaknya kalau dikumpulin ya jadinya besar juga teman Pro 2 ya. Nah di negara tropis intensitas sinar UV itu berubah sepanjang harinya. Misalnya pagi hari indeks UV-nya tuh umumnya masih tergolong rendah, tapi kalau udah masuk ke tengah hari, siang hari gitu ya teman Pro 2 ya, tepatnya dari jam 12 lah sampai jam 3 itu aduh, berasa kayak dipanggang ya gitu teman Pro 2. Jadi paparan UV-nya itu mencapai tingkat tertinggi, bahkan bisa masuk kategori ekstrim. Kamu gak usah sibuk-sibuk cari indeks UV-nya berapa ya. Kamu di handphone sekarang itu udah, gadget kamu tuh udah sangat-sangat mumpuni teman Pro 2 ya. Gadget apapun kecuali yang mungkin yang masih apa ya, kalau pokoknya kalau udah pakai iOS itu udah ada sih menurutku ya gitu. Karena kamu udah tinggal cek aja indeks UV, karena biasa dia bisa kasih tahu teman Pro 2 bahwa indeks UV-nya sekarang tuh lagi enggak baik untuk terpapar sinar matahari kamu gitu loh. Jadi itu udah ada warning-nya gitu. Aku sih makasih banget dengan perkembangan teknologi sekarang, karena dengan begitu secara gak langsung kita tuh kayak oh iya paparan sinar mataharinya lagi gak baik dong jam segini walaupun pagi. Karena terkadang pagi pun ada paparan sinar UV yang terlalu indeksnya terlalu tinggi, jadi gak baik juga untuk kulit. Padahal kita ngerasa kayak ah masih pagi, masih aman gitu ya teman Pro 2. Nah tapi gitu, ada. Jadi gak usah sibuk-sibuk, gak usah bingung-bingung, udah ada ternyata di handphone kita gitu ya, di gadget kita Taman Pro 2. Nah, terus ya, pada waktu itulah yang dikatakan indeks UV-nya tinggi ya, kulit itu paling rentan mengalami kerusakan akibat sinar matahari, mulai dari kulit kebakar, terus flek. Nah, biasanya flek ini kita tuh gak nyadar kalau lagi sekarang Teman Pro 2, karena flek itu munculnya nanti bertahap, gak melulu pada saat kita sekarang hari ini nih kena sinar matahari terus plok langsung muncul gitu fleknya, gak gitu Teman Pro 2. Tapi misalkan ya long termnya baru kelihatan lah ya gitu, masa-masa nanti gitu ya Teman Pro 2. Terus apalagi penuaan dini sampai ini bisa meningkatkan risiko kanker kulit jika paparannya ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Makanya kamu harus menggunakan sunblock dan lain sebagainya gitu ya, teman produk sunscreen dan lain-lain lah itu semacamnya gitu ya. Salah satunya kita juga harus memilih pakaian yang punya teknologi anti UV. Gitu teman produk. Ini buat apa? Ya secara tidak langsung ini tuh menahan sinar UV langsung gitu ya Teman Pro 2. Dan sebagai cara praktis untuk kita menjaga kesehatan kulit tanpa harus mengorbankan penampilan kita. Ya gak sih? Jadi kita tetap terlihat kece gitu ya, kayak gue kece dari lahir ya beginilah. Gitu, itu kayak lagu apa sih? Ya lagu salah satu stasiun televisi gak sih? Yang dulu dinyanyiin sama Sarah Sehan ya kan. Sarah Sehan tuh salah satu presenter yang aku suka banget karena gokil abis sih ya. Nah terus Teman Pro 2, kenapa sih kita harus memilih pakaian ya dengan ada apa ya ultraviolet protection factor. Nah ini kayak UPF lah ya. Nah jadi kelebihannya adalah pakaian itu kan memang bisa jadi pertahanan utama ya kita dari paparan sinar matahari. Nah tetapi perhatikan juga angka UPF-nya Teman Pro 2. Semakin tinggi angkanya itu berarti semakin dikit radiasi UV yang mampu menembus kain. Ya, jadi misalnya gampangnya aja deh gitu ya. Pakaian kamu tuh tertera UPF-nya 50. Artinya dia dapat menghalangi sekitar 98% sinar UVA dan UVB. Sehingga hanya sekitar 2% radiasi yang menyentuh kulit kamu. Tapi sekarang tuh harus hati-hati. Kamu harus beli kalau bisa yang trusted ya Teman Pro 2. Karena kenapa? Banyak banget di luar sana yang menjual dengan klaim, ya ini UPF-nya 50, terus ada lagi yang 80++. Oh, lebay banget sih Sila ya. Pokoknya 50++ dan lain sebagainya Teman Pro 2. Ternyata pas dites itu gak ada sama sekali gitu loh Teman Pro 2. Jadi kayak harus gimana ya, kamu juga harus jeli lah ya, gak sembarangan harus beli yang penting murah gitu ya, yang penting ini itu, gak Teman Pro 2. Yang penting adalah harus kamu perhatikan apakah itu memang benar-benar asli mengandung UPF 50, misalkan dia mengklaim 50++ dan lain sebagainya. Itu kamu harus perhatikan betul-betul. Jadi kalau kamu mau belanja itu harus jeli banget gitu ya Teman Pro 2. Nah sedikit kita bahas juga, kenapa sih Sil kok tiba-tiba bahas masalah pakaian? Kayak karena kita biasanya ya udah asal beli aja nggak sih? Yang penting ya udah, yang penting kece, yang penting keren, yang penting bagus gitu ya Teman Pro 2. Tapi kita nggak sadar bahwa pada saat kita lagi terpapar sinar UV tadi yang berlebihan ya, itu juga bisa berdampak jangka panjangnya ke diri kita gitu. Apalagi belakangan ini ya Solo lagi panas-panasnya banget, panas banget sih serius. Kayak baru jalan gak nyampe 1 menit aja tuh kayaknya tenaganya tuh udah habis duluan, serius. Serius banget, ini Cecil kayak apa ya, kayak merasakan itu kayak curhatan banget. Dengarkan curhatku. Ya kayak memang itu yang terjadi Teman Pro 2. Kayak kita tuh udah capek duluan gitu ya, belum mulai kegiatan tapi karena udah terpapar sinar matahari yang berlebihan kayak udah malas, udah lemas, udah 5L lah pokoknya lah ya Teman Pro 2. Nah itu dia, jadi dampak utama yang bisa ditimbulkan dari sinar UV terhadap kulit itu Teman Pro 2 ya. Pertama bisa sunburn, yes, kulit kamu bisa kebakar, kebakarnya tuh kalau misalkan disentuh aja tuh bisa perih banget. Ya, kamu mungkin salah satunya pernah merasakan itu. Nah, berarti kamu terkena sunburn, terkena aja ilang rasanya, ya kan ya. Jadi lapisan kulit terluar kita tuh rusak akibat paparan sinar UVB ya, yang menyebabkan kulit kita tuh merah, perih, terus panas banget sampai mengelupas. Biasanya kalau kamu ke pantai nih ya, even itu kamu udah pakai sunblock, sunscreen, sun apa lagi, sun-sunan lah ya, itu tetap aja bakal merah, tetap bakal itu. Tapi setidaknya tidak parah gitu loh, teman produ. Ah, kamu pernah lihat nggak Kak Luna Maya pada saat dia mantai atau lagi laut gitu kan? Terus lagi melaut, cewek melaut, lagi melaut gitu, dia pasti pakai sunscreen, apa namanya, sunblocknya dia tuh yang setebal-tebal mungkin ya, karena itu gitu loh teman produ. Tapi balik lagi, kita harus menjaga juga kelestarian alam. Karena kenapa banyak banget sunscreen atau sunblock di luaran sana yang ternyata gak ramah terhadap biota laut kita gitu ya. Jadi semakin banyak kamu, itu meracuni biota laut kita teman produ. Jadi efek dominonya kita juga harus perhatikan. So lanjut lagi, ada penuaan dini. Yap, bagi kamu yang takut kena penuaan dini, please jangan sering-sering menembus sinar matahari. Jadi sinar UVA itu menembus lapisan kulit lebih dalam lagi dan merusak kolagen kita dan juga elastin kita teman pro 2. Hal ini tentunya bisa memicu kulit kamu kerasa kendor, terus pori-pori itu kayak membesar dan munculnya garis-garis halus serta noda hitam atau kita sebut flek lah ya. Nah, terus juga ada perubahan pigmentasi teman pro 2. Produksi melamin itu meningkat sebagai respon pertahanan alami kulit. Yang apa? Yang menyebabkan warna kulit itu menjadi lebih gelap atau tanning dan memicu bercak atau bintik kecoklatan. Lah, Sisil aja merasa bahwa kemarin aja baru gak nyampe setengah hari kayaknya nyari-nyari kuliner di Colomadu, karena kemarin panas banget kan, outdoor ya Colomadu ya. Ada indoornya, ada outdoornya. Tapi kemarin kan kalau bagian UMKM, bazar makanan dan lain sebagainya itu kan di luar. Kayaknya udah langsung menggosong ya teman pro 2, serius ya. Karena itu ya perubahan pigmentasi tadi, karena melaninnya tuh meningkat teman pro 2. Nah, yang terakhir adalah resiko kanker kulit. Nah, ini tuh paparan kronis yang merusak materi genetik atau DNA dari sel kulit ya, yang dalam jangka panjang itu bisa memicu pertumbuhan sel yang tidak terkontrol ya, seperti apa? Melanoma teman pro 2 ya. Nah, itu dia tadi dampak-dampaknya. Jadi enggak cuma sunblock aja, sunscreen dan lain sebagainya teman pro 2 ya, tapi pakaian juga itu menjadi hal yang penting banget ya. Jadi sekarang kamu gampang kok bisa dapetin produk-produk pakaian yang bisa menangkal radiasi sinar matahari ya. Tapi ya itu dia, kamu harus cek banget ya teman pro 2. Aku mau menyapa sedikit nih teman pro 2 yang udah nyapa aku. Hai Kak Cicil, miss you tuh kakak, ada kakak Umi, kangen juga ya, udah lama nampaknya tidak mendengar suara Sisil ini Kak Umi ya. Oke Kak Umi, mau request lagu apa, kasih tahu Sisil ya, langsung aja WhatsApp ke 081327866966. Terus juga ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari setiap hari ya, semerbak sekali. Hai, selamat pagi Kak, aku mau request lagunya Selena Grace dong, yang Sumpah Mati ya. Terima kasih, kembali kasih. Terus juga ada Kak Catur, jujur saya kehilangan. Iya, katanya ini semangkuk kemenangan. Cie, pagi-pagi udah ngirimin apa nih? Soto kah? Coba aku cek dulu. Oh iya, pagi-pagi sudah nyotok dia ya Kak Catur. Terima kasih Kak Catur ya. Oke deh teman pro 2, habis ini Sisil Haris lagi. Habis ini Sisil bakal balik lagi kasih kamu informasi-informasi ter up to date.

saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

0: usaha, bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Biar ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Masa toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Iya, solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Seri, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, Stadion Pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu

Teman Pro 2 ada kabar baru nih dari NASA. Yes, kamu gak salah dengar, dari NASA ya. Bukan King Nasar, bukan, itu beda. Jadi NASA ini lagi memilih konsep misi barunya mereka untuk meneliti dampak cuaca antariksa terhadap atmosfer bumi dan teknologi modern, Teman Pro 2. Jadi mengutip laman resminya mereka, NASA ya, kemarin, ini misinya bernama Daphne. Daphne tuh kalau itu kayak pemain film apa ya? Kayak yang ada di film apa ya? Aku lupa. Dulu lupa seketika tuh kayak blank gitu loh. Ada. Di apa namanya? Channel berbayar televisi gitu ya. Ada Teman Pro 2. Nah, jadi Daphne ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan prediksi nih terhadap gangguan yang mempengaruhi sistem penting. Contohnya kayak GPS, terus satelit orbit rendah sampai keselamatan astronot, Teman Pro 2. Daphne ini akan memasuki tahap pengembangan lanjutan atau bisa disebut fase B lah ya, yang mencakup perencanaan detail dan desain misi. Nah, misi ini bakal digunakan atau menggunakan ya dua satelit kembar ya untuk mengamati hubungan antara aku dan dia. Enggak salah. Antara atmosfer bawah dan atmosfer atas bumi, Teman Pro 2. Tujuannya itu untuk memahami gimana sih dinamika yang ada di lapisan bawah dapat berpengaruh terhadap kondisi di lapisan atas tempat cuaca antariksa terjadi, Teman Pro 2. Menurut pejabat NASA, Nikki Fox, misi ini tuh menjadi bagian yang penting dalam memperkuat kesiapan menghadapi cuaca antariksa, Teman Pro 2. Dan Daphne sendiri ini akan melakukan pengukuran stimulan terhadap angin netral, suhu, dan komposisi atmosfer di wilayah termosfer. Nah, wilayah ini itu merupakan batas antara atmosfer bumi dan ruang angkasa, di mana partikel bermuatan dan aktivitas matahari itu mempengaruhi kondisi di sana, Teman Pro 2. Data yang dihasilkan akan dikombinasikanlah dengan informasi energi dari atmosfer bawah untuk meningkatkan akurasi model prediksi cuaca antariksa. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentunya, dampak terhadap teknologi komunikasi dan navigasi di bumi itu bisa diminimalkan. Nah, misi ini dipimpin oleh Amy Merkel dari Laboratory for Atmospheric and Space Physics di University of Colorado, Teman Pro 2 ya. Dan Daphne sendiri ini dijadwalkan menjalani evaluasi di tahun 2027, which is itu tahun depan banget ya, Teman Pro 2 ya. Ini untuk memastikan tentunya kesiapan dan pendanaan sebelum peluncuran. Dan jika disetujui, misi ini tuh diperkirakan bakal menelan biaya yang gak sedikit, Teman Pro 2, karena mencapai $250 juta Amerika Serikat. Nah, ini tidak termasuk biaya peluncuran loh ya. Itu di luar itu, Teman Pro 2. Nah, jadi peluncuran Daphne sendiri direncanakan paling cepat itu bakal di tahun 2029.

0: bambunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian
3: masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak wush. Tembok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Restro.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
5: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966. RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini? Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kita balik lagi teman Pro 2 ya, buat update-update informasi. Kali ini kayaknya aku mau beralih ke film dulu gak sih, sambil nungguin film Minion. Ada yang mau aku bahas dulu nih teman Pro 2 ya. Jadi film animasi Toy Story 5 ya, yang ini digadang-gadang mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara sana teman Pro 2 ya. Film terbaru Disney dan juga Pixar ini meraih pendapatan yang besar banget karena mencapai lebih dari 300 miliar rupiah ya. Ini dari penayangan pratinjau atau previewnya. Melansir dari Variety kemarin teman Pro 2 ya, pendapatan ini tuh menjadikannya performa preview terbaik sepanjang tahun 2026. Nah capaian ini tuh melampaui ya yang film Michael ya atau apa itu sebelum membukukan sebesar 224 miliar rupiah dari penayangan awal teman Pro 2. Nah Toy Story 5 ini juga mencatat performa preview terbaik kedua ya dalam sejarah Pixar. Film ini tuh diperkirakan meraih pendapatan sampai dengan 2,6 triliun rupiah teman Pro 2 di akhir pekan pembukaannya. Wow, gede banget gak tuh. Nah sejumlah analis bahkan ini memperkirakan bahwa angka ini tuh bisa meningkat sampai dengan kisaran 3,1 triliun berkat ulasan positif dari para kritikus ya. Jika proyeksi ini tuh tercapai ya teman Pro 2, Toy Story 5 ini akan mencatat debut terbesar ya dalam sejarah waralaba Toy Story-nya gitu. Jadi rekor sebelumnya masih dipegang oleh Toy Story 4 yang membuka penayangannya dengan pendapatan sampai dengan 2,1 triliun dan film ini juga berpeluang menjadi pembukaan terbesar di tahun 2026 yang saat ini masih ditempati oleh The Super Mario Galaxy Movie ya. Dan di pasar internasional Toy Story 5 ini diproyeksikan bakal mengumpulkan sekitar 2,4 triliun teman Pro 2. Dengan demikian total pendapatan global di akhir pekan pembukaannya tuh diperkirakan melampaui lah di angka 4,9 triliun. Wow, itu duit itu. Itu duit kawan ya. Dan Toy Story 5 itu diproduksi dengan anggaran sekitar 4,4 triliun ya. Belum termasuk biaya pemasaran dan lain-lain teman Pro 2. Meski membutuhkan investasi yang besar, tapi film ini tuh diperkirakan bakal menjadi salah satu proyek paling menguntungkan bagi Disney di tahun ini, teman Pro 2. Waduh, waduh, waduh. Gimana? Apakah kamu sudah tidak sabar untuk nonton? Ya. Kalau aku sih, yes. Ya, aku nggak tahu kalau kamu. Mungkin kamu juga sama, teman Pro 2.

Saya Fariza Adinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Perdu, ada kabar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A ya, PPPA Arifah Fauzi, yang di mana Arifah ini mengajak perempuan Indonesia untuk mengoptimalkan ya pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu, teman Pro 2, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga di tengah tantangan ekonomi saat ini. Tahu dong ya, sekarang apa-apa serba mahal katanya gitu kan. Terus apa-apa serba naik gitu. Nah, ini bisa jadi cara yang jitu, teman Pro 2 ya. Nah, Arifah juga mengatakan kalau misalnya pemanfaatan lahan pekarangan ini membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus juga mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi tentunya terhadap kelestarian lingkungan dan berkelanjutan ekosistem di sekitarnya. Dan kalau menurut aku sih ya, bersinggungan dengan hal apa namanya pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing, teman Pro 2, kayaknya ini bisa menjadi salah satu alternatif deh. Aku juga dulu tuh sempat pengen apa sih namanya yang polybag gitu loh, teman Pro 2. Jadi bercocok tanam di apa namanya lahan ya yang sempit gitu kan. Terus kita kayak bikinnya model ke atas gitu. Terus karena aku punya teman sendiri itu udah memanfaatkan pekarangannya dia gitu. Jadi kayak misalnya letus gitu. Terus apalagi apa sih yang kecil-kecil, tomat cherry ya kan, yang kecil-kecil, nah gitu. Intinya yang kayak bahan-bahan salad-saladan gitulah, itu oke, nggak apa-apa, dia bisa gitu, teman Pro 2. Dan itu sangat, menurut dia ya, itu sangat bermanfaat banget. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu cara jitu kamu untuk mengurangi pengeluaran kamu dalam belanja sayur mungkin, ya kan? Karena kan bayam juga bisa, apalagi cabai ya, apalagi kalau misalkan kamu pecinta yang pedas-pedas gitu, teman Pro 2 ya, ini bisa menjadi alternatif kamu. Ya gak ada yang salah kok, dicoba aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Siapa tahu ini bisa juga menguntungkan. Kalau misalkan kamu punya lahan, ya kan, lahannya gak kecil tapi gede gede. Nah, tentunya teman Pro 2, informasi tadi ya juga menutup perjumpaan kita di Sepada kali ini. Karena setelah ini di mana? Di Santai Siang ya. Karena kan Sepada udah beralih ke Santai Siang ya. Santai Siang kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli, teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya yang tadi Sisil udah sampaikan dari apa tuh? Dari tadi mulai Toy Story 5, terus apalagi tentang NASA dan lain sebagainya, teman Pro 2, kamu bisa banget cek lagi di rri.co.id. Jadi bagi kamu yang ketinggalan informasi apa sih tadi yang Sisil sampaikan, nah, kamu bisa banget, teman Pro 2, buka aja di rri.co.id. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

FM Pro 2, tentunya aku juga mengucapkan terima kasih kalau Gia Indrawari selalu mengucapkan terima kasih ya sudah bertahan ya. Aku mengucapkan kamu terima kasih banget sudah gabung di Sepada pagi ini teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama untuk terima kasih ke diri kita sendiri. Aku pamit ya teman Pro 2, turun mengudara, sampai jumpa lagi hari Selasa. Bye.

0: banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin.
1: Apa namanya?
2: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabuk rambak.
2: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita kembali akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Kita ke informasi pertama, Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mengajak masyarakat disiplin saat melintasi berbagai area perlintasan sebidang. Imbauan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan fatal demi menjaga keselamatan bersama di perjalanan warga. Perusahaan juga meminta seluruh masyarakat untuk menjauhi area jalur rel non perlintasan kereta api yang aktif. Langkah edukasi ini secara khusus ditingkatkan oleh manajemen menjelang momen aktivitas akhir pekan warga. Vice President Corporate Communication KAI Anu Purba menjelaskan bahwa kedisiplinan pengguna jalan mempengaruhi keselamatan. Manajemen mencatat sebanyak lebih dari 120 kejadian kecelakaan telah terjadi hingga pada tanggal 14 Juni tahun 2026.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi lain, Teman Pro 2, Alex Marquez memutuskan untuk mundur dari MotoGP Ceko 2026 setelah melakukan konsultasi dengan tim medis dan Gresini Racing. Keputusan ini diambil demi pemulihan cedera pasca kecelakaan di GP Barcelona, Catalunya pada Mei lalu. Marquez sempat dinyatakan fit untuk mengikuti sesi latihan bebas di sirkuit pada Jumat kemarin. Tim medis

0: official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia.

Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, santai siang sekarang. Sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ada Shirley Anjali si Pirili yang akan nemenin kamu sampai nanti. Lah bingung nih lama-lama ya. Tapi semoga gak bingung karena aku tahu kamu juga selalu dengerin Pro 2 FM Solo. Tapi ya sudahlah ya. Apa sih Shirley si Pirili? Ya udah, nanti boleh kalau mau tahu chat aja ya, baru saya jawab. Apa ganti jadi Shirley si Pirili aja? Cuman kata Jiji kemarin Anjali si Pirili. Kayak mana itu? Nggak masuk sih ya. Ya udah deh, santai siangnya kita nyantai dulu aja sama lagu-lagu yang santai juga. Apalagi hari ini hari Minggu. Aku harap kamu juga punya waktu untuk istirahat dengan segala kesibukan kamu. Besok hari Senin, makanya pastikan kamu punya waktu istirahat yang cukup juga ya. Harus makan dan minum yang cukup, yang bergizi juga teman Pro 2. Apalagi kalau kamu juga lagi banyak aktivitas atau kerjaan yang perlu diselesaikan, oke? Kehadiran aku semoga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sama lagu-lagu enak yang sudah aku siapkan. Tapi kan sekarang ada segmen Pro 2 Hitlist ya, segmen request lagu. Jadi monggo silahkan, kalau kamu mau request lagu, bagi tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Aku punya lagu dari Budi Doremi yang berjudul Ada Untukmu, spesial nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Solo, Pro 2 Hitlist juga. Segmen request lagu sampai nanti jam 12 mau diputerin lagu yang siapa, bagi tahu ya. Nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Aku mau sapa dulu buat Julia di Jakarta Selatan yang masih terus dengerin Pro 2 FM Solo. Terima kasih. Salam aja buat kakak penyiar dan DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Amin. Lanjut ada teman Pro 2 Lara Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lara. Selamat siang, Kak. Mau izin request lagunya Tata Jan Wanita Korbanmu. Oke, habis ini ya lagunya aku kasih deh buat Lara Purnamasari yang emang masih belum bosen sama lagu ini ya. Baiklah. Lanjut ada Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat, bahagia selalu ya. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama buat Mbak Rizky ya. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Sandi Sandoro yang judulnya Malam Biru. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Semoga harinya menyenangkan dan dimudahkan segala urusannya. Buat Shirley Sipirili, semangat siarannya dan happy selalu. Amin, terima kasih. Oke deh, habis ini ya lagunya aku hadirkan. Tapi dari Tata Janita Korbanmu terlebih dahulu yang udah di request sama Lara Purnamasari. Yuk, tambahin playlist aku. Pro 2 Hitlist.

0: nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

kedua, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan

0: the Hitlist.
1: Lagunya dari Wijaya 80, terakhir kali nemenin kamu teman Pro 2. Pro 2 Hitlist santai siang sampai jam 12, segmennya request lagu. Halo, hola hola hola, selamat pagi Kak Timothy, sehat selalu. Purwokerto gimana hari ini? Sapa juga buat teman Pro 2 yang kayaknya udah beberapa hari ini meninggalkan aku deh. Berasa gimana ya? Ada teman Pro 2 Jerry, hola siang Shirley, hola Kak Jerry kurang namanya, sekarang namaku Sipirili. Shirley Anjeli Sipirili atau Shirley Sipirili juga boleh ya. Ketinggalan ya. Oh, catur kasih tahu catur, catur. Di mana catur nih? Gak ketemu, kemarin ketemu sebentar doang sih. Gak tahu ya di mana catur, semoga lagi menikmati akhir pekan dengan enjoy, amin. Wah, udah lama gak dengar suaranya. Iya, saya juga udah lama gak lihat chatnya Kak Jerry loh. Dari mana aja, sehat-sehat, semangat, bahagia selalu ya Kak Jerry ya. By the way, udah siripin share? Belum. Bawa bekal sih, habis ini tak sempetin dulu deh, tadi belum sempet ya. Waktu sampai juga belum sempet. Bukan T, SCP, pakai P ya, Sipirili gitu. Jangan Sipirili, Sipirili. Diedit dulu, diedit. Itu Shirley kebiasaan suka ngedit. Soalnya apa, suka typo ya kebiasaan. Dari Kak Jerry requestnya lagu Bisakah dari Fabio Asher featuring Sammy Simorangkir. Siap, habis ini langsung aku kasih lagunya ya. Thank you Shirley, sehat-sehat ye. Okidoki, sehat-sehat juga ye Kak Jerry ya. Semangat, karena kalau ngomongin sehat nih, gak tahu ya, karena mungkin juga cuaca ya. Cuacanya itu cerah, tapi sekarang jujur redup, lagi redup ya teman Pro 2, nanti cerah lagi, redup terus semacam bediding gitu ya, jadi cerah tapi dingin gitu, kayak malam pagi itu biasanya dingin gitu. Makanya aku juga sedang berusaha untuk tetap mempertahankan daya tahan tubuh aku, karena jujur kayak berasa mau radang gitu loh teman Pro 2. Tapi ditambah juga kayaknya aku istirahatnya kurang baik, tapi alhamdulillah 2 hari ini udah better banget. Tapi yang sebelumnya tuh hampir 1 minggu tidurnya gak berkualitas, terus kecapean juga gitu ya. Jadi makanya daya tahan tubuhnya sempat goyah. Nah biasanya aku selalu boost, kalau sudah dapat sinyal-sinyal dari badan aku boost dengan vitamin, biasanya vitamin C ataupun makanan-makanan yang emang bergizi gitu sih. Kayak sayur-sayuran dulu, gak yang pedes-pedes banget dulu, begitu. Ya udah langsung aja deh, lagunya bisa banget. Karena yang di request juga Bisakah dari Fabio Asher featuring Sammy Simorangkir. Enjoy the song. Pro 2 Hitlist.

baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tin Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih, akhir-akhir ini curah hujan tuh tinggi banget ya, sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Begitu lagunya dari Kahitna, Sejauh Dua Benua. Nemenin kamu aja, masih di Santai Siang, masih Pro 2 Headlist juga segmennya sampai jam 12. Kamu masih bisa request lagu, jadi kalau kamu punya lagu favorit akhir-akhir ini kasih tahu Shirley ya. Di nomor WhatsApp 081327866966, Sepirili. Nah, kalau Shirley lagu favorit akhir-akhir ini dari Nona, Rollerblade. Kayaknya kamu juga kemarin udah sempat cerita ya, jadi kalau kamu lagi dengerin pasti tahu. Karena gak tahu ya, lagi suka aja gitu. Sampai tadi di jalan, dari saya berangkat dari rumah di jalan sampai studio Pro 2, saya di jalan nyanyi lagu itu terus gitu ya. Karena sering didengerin, akhirnya tuh liriknya juga jadi hafal. Yang awalnya saya hanya hafal bagian jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan, ikuti irama lagu. Nah awalnya sebelum aku cuman dengerin aja tapi udah suka, aku tuh gak tahu tuh liriknya, nene-nene, irama lagu, nah, itu apa depannya, abis itu baru deh cek gitu ya, lirik gitu di YouTube kan, lirik lagunya Rollerblade, lah di situ deh aku baru hafal, oh kiri kanan, ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Terus abis itu ada, yang abis ini aku masih belum hafal, cuman yang you wanna berdansa, jangan ragu-ragu, put me on the center of the room, jeduk jeduk, 3, 2, 1, I set the mood like who, you. Enak banget sih, gak tau ya. Terus abis itu yang abis tadi lagu itu juga enak, tapi lupa sih, ada beberapa kata yang lupa. So fresh, so baru, Senin, Selasa, Rabu, every day of the week, so keren, so asik. Semua laki-laki ameng, enak banget sih. Makanya aku lagi suka lagu itu. Sama siapa ya? Kayaknya baru itu aja teman Pro 2 lagu yang aku suka baru-baru ini ya. Tapi kalau lagu favorit yang kayak selalu jadi favorit juga pasti ada ya. Kalau kamu lagunya siapa, judulnya apa, bagi tahu Shirley juga boleh banget. Siapa tahu jadi rekomendasi lagu yang mungkin aku belum sempat dengerin banget dan ternyata seenak itu, maknanya juga bagus, siapa tahu ya. Jadi bagi tahu aja di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Pro 2 Hitlist. Aku udah agak lama gak dengerin lagunya Roni Parulian featuring Andi Rianto Sepenuh Hati, yang mana lagu ini setelah rilis tuh banyak banget yang request dan emang saya enak gitu ya. Kalau gitu ini lagunya, nemenin kamu Sepenuh Hati.

0: Broadway Hitlist.
1: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
2: Boleh juga, AI. Buat perempuan yang ada di foto ini, pakai baju yang seksi.
3: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih. Nina!
0: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh. Privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Semoga ada, selalu ada waktu di mana kita diberikan kesempatan untuk menikmati setiap masa-masa yang indah bersama dengan orang-orang yang kita sayang, bahkan satu orang yang kita cinta ya, teman Pro 2. Entah itu masanya, masa yang mudah maupun masa yang sulit, karena kalau masa mudah mah semuanya bisa menerima ya, tapi ketika kita berada di masa yang sulit, gak semua orang bisa selalu berada di sisi kita dan tetap menggenggam tangan kita, ya gak sih? Aku mau lanjut sama lagu yang enak banget. Dan abis, kemarin aku abis lihat official music videonya gitu loh, dan ternyata bagus juga ya. Gak expect aja gitu, musik videonya tuh konsepnya seperti itu. Dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Beda, kamu udah nonton atau belum official musik videonya?

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Upgrade mood kamu dan info-info seputar kuliner dan UMKM di jam 12 sampai jam 1 ini, teman Pro 2. Gimana lagi makan siang apa? Kepikiran makan siang apa? Rekomendasinya juga boleh. Terus juga nanti aku hadirkan informasi seputar olahraga di Sportlicious karena ini hari Minggu, akhir pekan. Terus ada tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Kita lewati segmennya bareng-bareng sampai nanti jam 15, Shirley yang akan jagain udara kamu. Jadi di sini aja ya, teman Pro 2. Sekalian kalau kamu juga mungkin mau kirim foto makanan dan minuman kamu di siang hari ini juga boleh banget ya. Langsung kebayang apa ya? Isi kebayang-bayang, enggak usah ya. Kebayangnya makan, bukan makan sih, minum sih. Kebayang minum es teler tapi lagi enggak dulu. Lagian saya kemarin juga minum es sih ya. Ini jadi gimana tenggorokan saya ya. Terus kalau makan aku kebayang makan ramen sih. Kayak lagi pengen ramen. Meskipun ya agak picky eater banget ya orangnya ya. Ada yang doyan, ada yang enggak sih. Aku ada satu yang aku kepikiran dan doyan ternyata. Enak makanya lagi pengen ramen. Ya udah deh. Aku pikir-pikir dulu aja ya. Nemenin kamu aja wes di sini yang paling benar, minum air putih yang cukup karena cuaca juga kayaknya emang diingetin untuk istirahat gitu ya. Biar sehat-sehat juga. Ya udah, aku lanjut sama lagu-lagu enak. Ada lagu yang udah lama enggak aku dengarkan. Lagu ini sangat viral sekali. Mangu dari 420 featuring Karita Utami.

0: tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pengen makan apa sih? Aku tuh lagi kepikiran aja makanan olah-olahan ikan-ikanan. Nah, ikan-ikanan palsu dong. Iya enggak, ada lagi kepikiran belut dan teman-temannya ya. Ada belut, teri, ikan wader ya kan, dan lain sebagainya. Tapi teman Pro 2 tipe yang suka makan ikan gitu gak sih? Aku tergantung ikannya ya. Teri aku suka, meskipun asin tapi ngelawui gitu kalau orang Jawa bilang ya. Tinggal pada sambelnya, terus ada apa itu kacangnya, itu udah enak sih menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Ada salah satunya juga ikan water ya, teman Pro 2. Yang emang bisa diolah berbagai olahan ya kan? Entah itu water goreng, bahkan bisa juga bikin bakwan wader ya. Bisa sih, tapi lumayan gede-gede sih kalau wader ya. Atau nasi goreng wader. Ini bisa jadi salah satu inovasi baru ya. Nasi goreng tapi pakai wader gitu. Biasanya kan pakai babat ya, atau ayam, seafood dan lain-lain. Tapi ini pakai wader, teman Pro 2. Bahkan bisa juga wader saus padang gitu ya. Atau kalau biasanya tuh ikan teri dimasak sambel gitu ya, pakai kacang juga gitu. Nah, bisa terinya, ikan terinya diganti dengan wader. Itu juga cocok sih, teman Pro 2. Bisa juga wader asam manis. Nah, bisa juga. Karena emang ternyata ikan wader ini punya manfaat juga buat kesehatan tubuh. Jadi banyak kandungan nutrisinya juga sih, teman Pro 2. Jujur aku kalau belut doyan juga. Cuman kemarin beberapa waktu ini salah saya sendiri juga sih. Enggak, bukan salah saya deh kayaknya. Lagian, biasanya kan kalau makan belut itu beli sih biasanya ya. Jadi udah jadi aja gitu. Nah, terus beberapa waktu lalu waktu aku nemenin kamu juga di Zonasi segmen kuliner dan UMKM, aku ngeliat video gitu, rekomendasi kuliner dan nasi belut gitulah, enak, tampilannya tuh enak. Nah, terus dia tuh ngevideo proses masaknya itu ketika si belutnya tuh masih mentah ya kan, dibumbuin, habis itu dimasukin ke wajan. Itu kan saya sebagai orang yang takut dengan ular itu tuh kan mirip gitu loh. Jadi aku masih kebayang-bayang gitu sampai sekarang. Dan aku gak mau makan belut dulu gitu, karena gede-gede ternyata. Tapi kalau kita makan belut itu kan kecil-kecil ya. Kukira belutnya tuh ya sekecil itu, tapi ternyata belutnya tuh besar, gendut gitulah ya. Besar. Tapi karena dia digoreng, kering kan biasanya, itu dia jadi mengecil gitu ternyata. Aku tuh baru ngeh gitu loh selama ini. Karena biasanya kalau di wedangan, kadang aku juga ambil nasi sambal belut gitu loh, teman Pro 2. Meskipun gak sering-sering juga sih, cuman akhirnya tuh jadi kebayang cara masaknya tuh ternyata belutnya tuh sebegitu. Kan, meskipun kadang aku juga kayak waktu makan dia bentuknya masih ada mungker-mungkernya gitu kan, tapi ya udahlah. Habis lihat video itu aku agak takut sampai sekarang. Gitu, cuman ya ada manfaatnya juga. Kita bahas habis ini ya, manfaat ikan wader dan juga belut itu kira-kira apa sih gitu ya. Karena enak banget itu di daerah Mojoloban ada tempat-tempat makan gitu ya, nasi terus habis itu jadi kayak piringnya tuh dari gerabah gitu kan. Terus dari tanah liat kok gerabah sih. Terus habis itu ada lalapannya di situ, ada sambelnya sama ada belutnya, dan itu enak banget, menarik banget gitulah. Cuman aku pilih menu yang lain dulu aja kayaknya.

Selimut Hati dari Caleb J, lagunya buat kamu aja teman Pro 2. Yuk, kita makan dulu yuk. Makan belut sama wader yuk. Doyan gak? Doyan gak? Hey, hai, terima kasih. Aku seneng banget kalau dipanggil si Pirili, gak tau kenapa deh. Kak Shirley, si Pirili. Hey, catur. Makanya dari tadi tuh saya nyariin loh. Ini catur kemana ya? Tumen banget belum absen gitu loh. Setidaknya absen dulu deh. Oh, ternyata lagi jalan-jalan ya. Salam buat kakak cantik ya. Sehat-sehat, have fun buat kalian berdua. Have a nice weekend ya. Mau beli apa? Atau jangan-jangan mau nonton? Ya udah, have fun ya. Salam buat kakak cantik asik. Seneng deh, seneng banget. Aku juga mau jalan-jalan, mana sendiri lagi. Yang penting jalan-jalan lah. Oke, nah kalau ngomongin belut ya teman Pro 2, mungkin bagi sebagian orang ini makanan yang eksotis gitu ya, kayak tapi kalau bagi orang-orang Solo dan sekitarnya gitu kali ya, bisa dibilang gitu ya, ini makanan yang sering ditemui karena wedangan-wedangan biasanya selalu menyediakan nasi belut ya, nasi sambal belut gitulah. Dan olahan dari belut pun juga beraneka ragam. Ada keripik belut ya kan, ada belut goreng, sambal korek ya, bahkan sampai di balado itu juga bisa, ya nggak sih? Cita rasanya juga biasanya ada gurih-gurihnya ya, tapi lebih sering digoreng aja sih, terus pakai sambel, nasi, lalapan gitu. Bahkan menurut aku juga untuk memenuhi kebutuhan gizi harian itu gak hanya berasal dari daging sapi dan ayam ya teman Pro 2. Meskipun favorit aku emang ayam, no debat sih. Tapi keanekaragaman hayati Indonesia ini menyediakan sumber protein berkualitas tinggi yang emang banyak juga, salah satunya dari belut yang memang kaya akan asam lemak esensial. Vitamin dan mineral pun juga ada di dalam belut ini. Makanya kalau kita konsumsi dengan tepat, itu bisa mendukung fungsi organ tubuh kita ya. Bahkan bisa meningkatkan kecerdasan otak juga. Kenapa? Karena belut, apalagi yang biasa dikonsumsi itu adalah belut sawah ya, yang populer di Asia Tenggara. Dia tuh punya sumber protein hewani yang sangat efisien. Jadi biasanya dalam 100 gram daging belut segar itu terkandung 18-20 gram protein, yang memang itu tuh setara dengan kadar protein di daging sapi loh ternyata. Tapi dengan ini ya, profil lemak yang lebih sehat malahan gitu. Jadi selain protein, belut ini juga salah satu sumber alami terbaik buat vitamin A, vitamin B12 gitu ya. Yang memang kadar vitamin A dalam belut itu bisa mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Yang itu bagus banget ya buat mata saya ini, yang beberapa hari ini gak tahu ya, efek kurang baik tidurnya atau kebanyakan, karena juga kerjaan tiap hari depan layar juga sih ya, atau posisi saat menggunakan handphone ya, itu juga mempengaruhi sih. Jadi semoga sih gak nambah ya minus saya dan silinder saya ini, semoga sih enggak ya. Mungkin kayaknya karena kecapean juga ya, gitu kali ya, amin gitu aja semoga. Nah, belut itu juga mengandung asam lemak omega 3 yang krusial ya untuk perkembangan syaraf dan kesehatan jantung. Bahkan kandungan mineralnya juga lengkap, mulai dari fosfor, kalium, zat besi, sampai magnesium yang semuanya berperan penting dalam metabolisme tubuh. Wah, bener. Metabolisme itu penting banget sih. Apalagi di usia-usia yang memang masih 20 ke atas lah, 30 ke atas juga, 40 itu emang metabolisme harus dijaga ya, biar terus berganti juga gitu sel-sel darah yang ada di dalam badan kita. Makanya istirahat yang cukup itu juga penting banget. That's why belut itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi yang jelas ada manfaatnya, yaitu mendukung kesehatan mata, meningkatkan kecerdasan dan fungsi otak, bahkan memperkuat tulang dan gigi, serta mencegah anemia atau kurang darah dan mempercepat penyembuhan luka teman Pro 2. Gitu, tapi ada hal yang perlu diperhatikan juga saat mengkonsumsi belut. Apa itu? Ya, meskipun banyak manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Sebagai langkah ini sih kewaspadaan medis ya.
yaitu kadar kolesterol. Daging belut itu punya kandungan lemak yang cukup tinggi sebenarnya. Meskipun sebagian besar adalah lemak sehat, tapi kadar kolesterolnya juga perlu diwaspadai gitu ya. Terus juga risiko alergi, mungkin ada beberapa orang yang alergi dengan belut gitu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Aku selalu percaya bahwa ketika kita konsumsi semuanya itu dengan jumlah yang tepat gitu ya, tidak berlebihan, justru malah membawa manfaat sih buat kesehatan badan kita ya, teman Pro 2. Bahkan iwak water ya, ikan water aja juga punya kandungan yang mirip-mirip dengan belut ya, karena dia punya protein yang kualitasnya tinggi, bahkan punya asam lemak omega 3 juga, dan berbagai vitamin esensial. Kalau tadi belut itu punya vitamin A dan B12, sedangkan water itu punya vitamin B dan juga D. Vitamin B itu berperan dalam metabolisme energi dan fungsi sistem syaraf gitu ya. Kalau vitamin D ya untuk tulang, penyerapan kalsium ya, bahkan juga fungsi kekebalan tubuh. Bagus deh. Mineralnya di dalam iwak water, ikan water itu juga banyak, seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan juga zinc yang memang ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Bagus semua ya. Tulangnya dapat ya, gigi pun juga dapat tuh vitamin D-nya. Kesehatan jantung dan otak juga bisa didapatkan dari konsumsi ikan water, teman Pro 2. Cakep sih. Makanan-makanan sederhana dari ciptaan Tuhan juga ya kan, yang memang bermanfaat buat kita. Tapi agak serem juga ya kalau ngomong kayak gitu tadi ya. Ayam juga sih, itu kan juga ayam gitu. Tapi saya suka makan ayam goreng. Gimana sih? Maaf ya ayam. Sedih ya, kok tiba-tiba jadi sedih, kasihan aja gitu. Ya udah deh, Shirley Sipirili masih nemenin kamu sampai nanti. Aku lanjut sama lagu-lagu enak. Buat kamu, ada yang mau request lagu boleh ya, tinggal WhatsApp di 081-327-866-966. Nanti habis ini aku akan update informasi seputar olahraga di Sport Lisius.

Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966. RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Teman Pro 2, jangan dipindah frekuensinya. Habis ini kamu simak Sport Lizius dan juga lanjut dengan chart Indonesia mancanegara. Semoga lagu-lagu favorit kamu masih masuk ke dalam jajaran 20 tangga lagu Indonesia dan mancanegara yang chartnya udah dikumpulin dari seluruh Pro 2 FM Indonesia. Ntar barengan sama kawan aku. Terus juga semoga info-info terupdate Sport Lizius di informasi olahraga spesial Piala Dunia 2026 juga bisa kasih kamu info-info yang oke ya. Stay tune di sini aja. Terima kasih banyak ya. Tetap jaga kesehatan, istirahatnya yang cukup, asupan juga diamankan ya. Have nice day teman Pro 2. Tetap semangat ya buat hari ini. See you really.
1: Kamu simak informasi olahraga di Sport Lizius sepekan.

Podlisius, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yuk sekarang Shirley Anjeli update kamu. Shirley Anjeli Seperili. Ditambah ya, mohon maaf. Informasinya seputar olahraga di Sportlisius buat kamu, spesial Piala Dunia 2026. Oke, okay? Tetap sehat dan semangat terus buat kamu ya, teman Pro 2. Info terupdate-nya dari klasemen Grup A Piala Dunia 2026, di mana Meksiko memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada laga kedua Grup A. Sementara itu ada Republik Ceko sama Afrika Selatan nih yang gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang di pertandingan lainnya. Hasil itu ya membuat Meksiko kokoh deh di puncak klasemen dengan 6 poin. Buat Korea Selatan, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih harus berjuang di laga terakhir grup. Kemarin Meksiko menghadapi Korea Selatan di Estadio Akron, Meksiko, hari Jumat 19 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Kedua tim memang sama-sama memburu kemenangan ya untuk membuka peluang lolos lebih cepat. Tapi tuan rumah tampil lebih dominan dari awal dan beberapa kali mengancam pertahanannya Korea Selatan. Tapi sampai babak pertama berakhir, kedua tim emang belum mampu mencetak gol. Jadi di game kedua deh baru ada gol gitu ya dari Meksiko. Kalau Ceko dan Afrika Selatan di pertandingan sebelumnya bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Bahkan kedua tim ini ya sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Berarti Meksiko di klasemen teratas nih, sementara klasemen sementara grup A, yes betul. Di posisi 1 ada Meksiko dengan 6 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 1 poin, dan Afrika Selatan 1 poin. Meksiko memang sudah memastikan tempat di fase gugur dan tinggal memburu status juara grup. Sementara satu tiket tersisa masih diperbutkan 3 tim lainnya. Korea Selatan ada di posisi paling menguntungkan karena dapat 3 poin, tapi Republik Ceko dan juga Afrika Selatan masih berpeluang lolos loh kalau meraih hasil maksimal di laga terakhir. Di pertandingan penutup grup A, Meksiko nanti akan menghadapi Republik Ceko, sementara Korea Selatan dijadwalkan bertemu Afrika Selatan untuk menentukan nasib mereka di turnamen. Makin

0: Prisius, informasi olahraga.
1: Aku lanjut infonya dari pemain sepak bola favorit aku yang aku pengen banget ketemu. Iya, soalnya keren banget aja sih. Ya. Siapa sih? Charlie? Ronaldo. Sama enggak? Kamu tim Ronaldo apa timnya Messi? Ya, semuanya bagus ya, teman Pro 2, tapi aku timnya Ronaldo sih. Jadi kapten timnas Portugal ini, si Cristiano Ronaldo, tercatat belum mampu mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya di turnamen besar internasional. Apa aja itu? Piala Dunia dan Piala Eropa atau Euro. Catatan itu berlanjut setelah Portugal ditahan imbang sama Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1. Ronaldo padahal tampil penuh loh di pertandingan itu, tapi ya memang belum mencatatkan namanya di papan skor meski mendapat beberapa peluang. Hasil itu akhirnya memperpanjang tren yang kurang enak gitu ya, tren yang negatif dari Cristiano Ronaldo yang usianya 41 tahun itu. Terakhir kali Ronaldo mencetak gol di turnamen besar saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan mengutip dari rri.co.id, Ronaldo ini telah melewati 10 pertandingan beruntun di ajang Piala Dunia dan Euro tanpa mencetak gol. Dalam periode itu, dia melepaskan 33 tembakan dengan 11 diantaranya mengarah ke gawang. Tapi emang belum mampu mengakhiri beberapa pertandingan yang sampai sekarang tuh belum membuat dia mencetak gol gitulah, teman Pro 2. Ya, meski demikian, Ronaldo tetap mencatatkan sejarah dengan menjadi salah satu dari dua pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, sejajar dengan Lionel Messi. Nanti Portugal akan menghadapi Uzbekistan di laga kedua fase grup, dan pertandingan itu menjadi peluang buat Ronaldo untuk mengakhiri puasa gol ya, sekaligus membantu Portugal meraih kemenangan perdana di turnamen ini. Semoga aja, semangat ya Bang Dodo.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Reviews, informasi, olahraga. Sportlizius masih nemenin kamu. Aku mau update jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Di tanggal 20 Juni ada negara-negara yang bertanding ya, seperti Amerika Serikat versus Australia, Skotlandia versus Maroko, terus Brazil versus Haiti, bahkan ada juga Turki versus Paraguay. Nah, kalau di tanggal 21 Juni ada Belanda versus Swedia, Jerman versus Pantai Gading, terus Ekuador versus Curacao, Tunisia versus Jepang, sampai ada Spanyol versus Arab Saudi. Nah, kalau ngomongin hasil-hasil pertandingan, kamu bisa cek ya di website rri.co.id, terus kamu pilih deh yang Piala Dunia 2026. Nah, aku mau update buat jadwal pertandingan tanggal 22 Juni 2026. Yes, ada Belgia versus Iran dari grup G yang akan bertanding jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Jam 2 dini hari teman Pro 2. Terus pagi harinya jam 5 waktu Indonesia Barat ada Uruguay versus Tanjung Verde dari grup H nih mereka. Terus, nah ini aku kemarin soalnya belum sempat lihat Mesir ya. Jadi aku pengen lihat Mesir nih versus Selandia Baru jam 8 WIB tanggal 22 Juni juga. Karena ada Mohamed Salah di situ kan. Makanya aku kepo gitu. Yah, nanti ku pantau aja lah. Teman Pro 2 gimana sejauh ini, apakah masih mantengin juga Piala Dunia tahun ini? Boleh kamu kasih tahu dan komen-komen ya seputar Piala Dunia tahun

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: usaha, bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Biar ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Masa toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Iye, solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Kaderisius, informasi olahraga. Let's go, kita update lagi dan lagi seputar Piala Dunia 2026. Karena emang Piala Dunia ini selalu jadi panggung terbesar ya bagi sepak bola dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di level tertinggi. Selain trofi juara, ada juga yang menarik ya, yaitu penghargaan individu bergengsi bagi pemain paling terbaik sepanjang turnamen berlangsung di setiap edisinya, yaitu penghargaan Golden Ball atau bola emas ya. Ini menjadi simbol prestasi individu tertinggi gitu sih yang diberikan kepada pemain dengan kontribusi paling konsisten selama kompetisi berlangsung. Bahkan sejak pertama kali diperkenalkan, penghargaan ini terus melahirkan nama-nama besar yang mencuri perhatian publik dunia gitu. Siapa aja sih yang udah pernah mendapatkan atau meraih Golden Ball? Yes, ada Paolo Rossi, itu dari Italia, tahun 1982. Dia tuh dari penyerang ya, posisinya sebagai penyerang. Kemudian ada Diego Maradona, itu di tahun 1986 ya, dari Argentina. Terus ada Salvatore Schillaci dari Italia, tahun 1990. Dia dari penyerang juga nih si Salvatore ya, kalau tadi Diego Maradona gelandang serang. Terus ada Romario dari Brazil, saat itu tahun 1994, dengan posisinya sebagai penyerang juga. Terus ada juga Ronaldo dari Brazil, itu di tahun 1998. Ini bukan Cristiano Ronaldo tapi Ronaldo ya, ini dari timnas Brazil. Dia berada di posisi penyerang juga. Terus ada Oliver Kahn dari timnas Jerman, pada tahun 2002 dia meraih Golden Ball ya sebagai penjaga gawang teman Pro 2. Keren. Ada ini nih, Zinedine Zidane dari Prancis, tahun 2006 sebagai gelandang serang. Kemudian ada Diego Forlan dari Uruguay, dia meraih Golden Ball tahun 2010 ya. Kemudian 2014 ada Lionel Messi dari Argentina yang juga meraih Golden Ball, posisinya sebagai penyerang. Terakhir ada Luka Modric dari Kroasia di tahun 2018, dan dia berposisi sebagai gelandang teman Pro 2. Kira-kira tahun ini siapa ya yang akan meraih Golden Ball? Masih ada kan harusnya. Ya udah, kita tunggu aja kalau gitu ya. Kalau Lionel Messi yang ya terakhir Piala Dunia edisi sebelumnya, ada Messi ya yang meraih Golden Ball. Kalau begitu teman Pro 2, tetap semangat buat kamu. Semoga tim favorit kamu di Piala Dunia 2026 ini menang ya. Tapi ngikutin banget gak sih sebenarnya? Bagi tahu aku dong, biasanya nontonnya di mana atau simaknya di mana? Kan bisa juga simaknya di RRI, ya kan? Ya udah kalau gitu gantian sekarang. Saatnya kawan aku yang akan nemenin kamu di chart Indonesia dan juga mancanegara. Semoga juga lagu-lagu favorit kamu masih stay di jajaran 20 tangga lagu Indonesia dan mancanegara. Have nice day. Sudah kamu simak Sport Lesio sepekan. See ya. Bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang ceritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20. Number 20.

Jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau nggak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy,

0: lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta.
1: Number 16.

posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju

0: seminggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Okay? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kak.
1: Number 8.

0: banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

kan rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu, nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya.

0: jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia
1: Number 4.

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.

label yang udah support buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla, Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sun Eater, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

1992 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. No.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Phil Cedars. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Glow. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Chill

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Off the Light. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Agwe Maulid yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landik Kusandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kai, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2. Info lalin sore ini teman Pro 2 bareng sama di sub kota Surakarta teman Pro 2, dan aku sudah terhubung dengan rekan Bagas di sini. Oke, selamat sore rekan Bagas.
1: Halo, selamat sore rekan Pro 2.
0: Baik, mungkin rekan Bagas boleh update untuk informasi lalu lintas di kota Solo dan sekitarnya.
1: Oke, terima kasih rekan Pro 2 untuk pantauan arus lintas pada sore hari ini di ruangan Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pada sore ini tepatnya pukul 16:23 kita mulai dari Solo bagian barat, yaitu di simpang Leco sendiri untuk arus lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk keluar Kota Solo sendiri saat ini arus lintas masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita beralih ke Tugu Makuta, juga Solo bagian barat, yaitu terpantau arus lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau lancar, cenderung landai. Dan untuk arah sebaliknya, arah keluar Kota Solo sendiri terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan kita bergeser ke Solo bagian utara, saat ini arus lintas di simpang Ringo sendiri untuk sore hari ini terpantau lancar, baik yang menuju ke Kota Solo maupun keluar Kota Solo. Dan beralih ke Solo bagian timur.

0: depan kampus UNS sendiri saat ini arus lalu lintas yang menuju ke kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar, cenderung ke landai. Dan kita beralih ke Solo bagian selatan, ini di simpang Pandawung. Untuk arus lalu lintas yang menuju ke kota Solo juga mengalami peningkatan, terpantau ramai yang didominasi kendaraan roda 4.
1: Baik, untuk rekan Bagas, apakah masih terhubung?
2: Halo?
1: Baik, untuk rekan Bagas, apakah masih terhubung? Maaf, baik, jaringan terputus, maaf.
2: Oh, oke. Ya, kita balik ke jaringan sendiri. Saat ini di seputaran jalan Selamat Riyadi, mulai dari simpang 4 Purwosari, Kedengan, depan Loji Gandrung, Sirisari, Lakemang, Pasar Pon, Nonongan, untuk sore ini terpantau ramai yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Terus di seputaran depan Balai Kota, Bundaran Gada, Kalimantan terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan di seputaran perlintasan kereta di Mau, di Pan, perlintasan kereta ini terpantau lancar, dengan antrian panjang. Kami juga pengguna jalan agar tetap menaati aturan lalu lintas di Kota Surakarta maupun Rabu bulan di Kota Surakarta, gunakan sabuk pengaman saat berkendara maupun jangan mainan handphone saat berkendara. Dan bagi para pengguna jalan, jika ingin melihat streaming TV di persimpangan Kota Surakarta, bisa mengakses ke Info Lalin Solo melalui website. Dan untuk saudari, cuaca terpantau cerah. Demikian rekan P2 yang sesuai dari Surakarta Room di Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Bagas atas update informasinya dan selamat bertugas kembali.
3: Biar perjalananmu tetap lancar.

lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966. RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Masih di Sudut Ceria, di weekend nih teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Di weekend ini kita seru-seruan bareng dan aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, waduh setiap aku siaran pasti gabung terus nih Kak Zulia. Katanya Sudut Ceria Pro 2, halo Kak aku boleh request remuk. Boleh dong, jika follow ya. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital. Wih keren, dari Jakarta nih, remuk ya, coba aku cari. Remuk, wait. Remuk Angie Carvalho, remuk. Ah, ada nih langsung aja deh. Aku Putri teman Pro 2 dan juga teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu. Masih boleh banget sampai nanti jam 8 aku temenin teman Pro 2. Di weekend ini kita seru-seruan bareng yang mau gabung di 081-327-866-966. Lagunya udah aku siapin ada 2. Remuk Angie Carvalho dan satu lagi Syedok jalan-jalan yang relate banget sama ini weekend teman Pro 2 karena ini waktunya jalan-jalan sebelum besok hari Senin teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh rakyat. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi

Ada yang spesial teman Pro 2 di Kota Solo hari ini. Tadi aku lihat sendiri teman Pro 2 di Car Free Day. Tadi pagi aku Car Free Day sama teman-teman aku teman Pro 2. Dan ternyata Car Free Day Solo itu genap 16 tahun teman Pro 2. Wah, udah gak kerasa ya, tapi udah 16 tahun dari aku kecil loh teman Pro 2 Car Free Day itu. Kayaknya waktu aku SD atau apa ya, SD atau TK dulu kalau gak salah, SD kayaknya. Nah, jadi ada Car Free Day di Kota Solo sekarang tuh udah genap berusia 16 tahun pada minggu, hari ini hari Minggu teman Pro 2. Di momen ini, Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak pengunjung dan pedagang untuk menjaga kebersihan selama pelaksanaan Car Free Day. Kata Pak Wali Kota nih, dirinya juga minta untuk tidak merokok saat Car Free Day demi menciptakan ruang publik yang sehat dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Karena nih, di CFD itu banyak anak-anak maupun perempuan, khususnya ibu hamil yang menikmati CFD di Kota Solo, teman Pro 2. Nah, juga dari Pak Respati juga bersyukur sampai sekarang CFD Solo berlangsung aman dan nyaman bagi para warga maupun wisatawan di Kota Solo. Dan ia mengucapkan juga terima kasih kepada Presiden ke-7 sekaligus Wali Kota Solo ke-16 yang udah menginisiasi adanya Car Free Day di Kota Solo teman Pro 2. Dari Respati juga mengakui banyak dampak positif dari CFD Kota Solo ini, selain ngebuat pola hidup sehat, nah kayak aku lari jalan pagi gitu-gitu nih teman Pro 2. CFD juga menghidupkan UMKM-UMKM lokal. Dan juga di bertepatan dengan 16 tahun inisiator CFD Solo, pertama adalah Bapak Jokowi. Dan juga hari ini tuh hari yang spesial teman Pro 2 buat Pak Jokowi, yaitu hari ini ulang tahun juga teman Pro 2. Wih, selamat ulang tahun Bapak Jokowi, semoga sehat selalu dan dilancarkan selalu rezekinya, panjang umur, amin amin amin. Nah teman Pro 2, gimana nih teman Pro 2, tadi siapa nih yang ke Car Free Day? Mungkin ketemu aku di Car Free Day? Kalau iya, kalian boleh chat dong di Car Free Day atau enggak. Nah, ada lagunya yang pas karena ini Car Free Day Kota Solo. Ada lagu yang pas yang bikin kamu kangen sama Kota Solo kalau kamu ngerantau di luar teman Pro 2. Ada lagunya Elizabeth Sudira, Rindu Solo.

lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966. RRI Pro 2 FM Solo, teman

yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk-Mu agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan.

kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Aku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Wah, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.

untuk mendapatkan rupiah demi rupiah? Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi.

Masih lanjut teman Pro2 bareng sama aku Rama Games di sore ceria teman Pro2. Ada dari rri.co.id, aku bacanya teman Pro2. Riset di ISS buka jalan terapi masa depan dari tulang rawan hingga pencernaan teman Pro2. Alok ekspedisi ke-74 di ISS tengah meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan sistem pencernaan. Dikutip dari NASA, Minggu 21 Juni 2026, hal ini itu menjaga kesehatan astronot serta pengembangan terapi medis di bumi teman Pro2. Dan selain itu nih, awak juga mulai bersiap menghadapi spacewalk untuk perawatan sistem robotik yang dijadwalkan akhir bulan ini. Dan dari penelitian di lingkungan mikrogravitasi memberikan wawasan yang unik untuk dapat diperoleh di bumi teman Pro2. Dan dari temuan ini juga bisa dimanfaatkan ilmuwan dan insinyur untuk mengembangkan terapi obat-obatan serta teknologi terbaru. Hal ini dinilai bermanfaat bagi kesehatan manusia dan desain wahana antariksa teman Pro2. Juga nih teman Pro2, eksperimen bioteknologi dilakukan dengan menumbuhkan sel tulang rawan di luar angkasa. Dan juga astronot NASA Jessica Meir dan Chris Williams menangani sampel sebelumnya dan disimpan di dalam freezer teman Pro2. Kemudian mereka mencairkannya dalam proses di dalam glove box laboratorium Kibo. Dan sampel ini diberi nutrisi dan ditempatkan dalam inkubator untuk mendukung pertumbuhan jaringan teman Pro2. Dan dari Rusia juga ada kosmonot Roscosmos Sergei Kutserkov dan Sergei Mikhaev meneliti pencernaan dengan perangkat ultrason untuk memindai area perut teman Pro2. Dan data yang dihasilkan juga membantu memahami perubahan aliran darah dan bentuk organ pencernaan dalam kondisi mikrogravitasi serta makan teman Pro2. Dan NASA juga dijadwalkan akan segera mengumumkan 2 astronot yang akan melakukan spacewalk pada 30 Juni ke depan, dan tujuannya yakni memperbaiki dengan lengan robotik Canadarm 2 teman Pro2. Wow, makin hari inovasi manusia itu makin banyak teman Pro2, makin maju, makin canggih teman Pro2. Kita berdoa bersama semoga inovasi-inovasi ini bisa bermanfaat bagi kebutuhan makhluk hidup yang banyak, yang luas teman Pro2, dan bisa bermanfaat untuk sesama pastinya. Setuju gak teman Pro2?

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman berdua, lanjut lagi bareng sama aku, sama Gemzi. Siapa di sini yang suka running, teman berdua, atau olahraga? Kalau aku sukanya running, teman berdua, karena waktu minggu kemarin aku sama JJ Magenta itu running 5K loh, teman berdua. Nah, di sini kita bakal bahas nih, pasti di setiap olahraga ada resikonya. Nah, kita bakal bahas resiko kesehatan yang dialami pelari saat berolahraga. Tapi bukan berbahaya ya, tapi harus dipersiapkan dengan baik, teman berdua. Ada dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI, Dr. Listia Tresnanti Mirta bilang, pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan, secara umum sebetulnya lari atau maraton bukan aktivitas berbahaya bila disiapkan dengan baik. Nah, menurut dokter, pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat, dan di langkah ini bisa membantu mengurangi risiko komplikasi selama perlombaan, teman berdua. Biasanya juga pemeriksaan tambahan diperlukan bagi peserta dengan faktor risiko tertentu nih. Ada juga pemeriksaan kesehatan yang bertujuan menjawab apakah kondisi tubuh sesuai dengan tuntutan aktivitas, teman berdua. Dari Listiam bilang, kelompok usia di atas 35 tahun yang membutuhkan perhatian khusus, mereka perlu waspada sebelum mengikuti lomba lari. Nah, dengan pelari dengan hipertensi, diabetes kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung, itu keluarga harus hati-hati, teman berdua. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan berlari, teman berdua. Dan juga dari dokter ini menilai istirahat menjadi bagian utama program latihan. Adaptasi tubuh justru terjadi saat istirahat, sehingga tidur cukup itu sangat penting, teman berdua. Tapi biasanya kalau habis olahraga nih, habis lari jauh gitu, itu badan kan pegel semua, teman berdua. Nah, habis itu tidur, itu bangun-bangun enak banget, teman berdua. Kalau teman berdua biasanya olahraga apa nih? Mungkin tenis, golf, atau badminton? Boleh dong sharing ke aku, teman berdua, di WhatsApp di Pro 2 081327866966. Ada lagu yang relate banget, yaitu Pelari Culture.

0: nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Ngobrol Dua bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, yang bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kak Angga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signif-

0: masih di Indonesia Pro Hindi.
1: Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Mungkin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Album komplikasi The Essential Michael Jackson dari Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun teman Pro 2. Di album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris dan menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di nomor 1 sejak tahun 2009 teman Pro 2. Dan juga kebangkitan popularitas Michael Jackson bisa berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Bad teman Pro 2. Wali Kota Solo, Bapak Respati Ardi mengajak warga Solo yang memiliki lahan kosong tidak produktif agar dijadikan lahan kantong parkir teman Pro 2. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya sejumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering memakai jalur lambat untuk parkir dan tempat meja kursi teman Pro 2. Wali Kota Solo Respati Ardi juga menegaskan bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang ada di Kota Solo teman Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Cause we are Indonesian, merko awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi minggon wengi alias minggu malam. Terus kamu lagi nyantai, persiapan buat besok Senin. Buat nyiapin hari Senin teman Pro 2, di minggu malam ini Rifki Minov temenin lewat siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Jaga Malam di hari minggu malam ada apa sih? Ada apa aja tuh? Ya, ada segmen-segmen yang bakal kamu simak teman Pro 2. Abis ini ketemu sama Rama Gemzi dan Desva Fitra ya, di segmen Gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif. Sampai jam 8 tuh segmennya. Dari jam 8 sampai jam 9 maksudnya. Terus abis itu jam 9 sampai jam 10 malam, tambah lagi sejam sampai jam 11 malam. Jam 9 sampai jam 11 beralih ke segmen Zona Nyaman. Terus jam 11 malam sampai jam 12 malam, Jazz Music. Itu nanti yang akan kita lewati bareng teman Pro 2. Plus info-info yang bisa kita kulik bareng bersumber dari rri.co.id. Plus juga requestan lagu kamu teman Pro 2. Makanya kalau kamu mau request lagu, biar nyaman malam ini buat nyiapin Senin besok supaya semangat ya, WhatsApp aja ke 081 327 866 966. Gitu teman Pro 2, kalau mau request ke nomor itu ya, ke WhatsApp yang tadi aku udah sebut. Mau request lagu bisa, mau cerita-cerita juga boleh teman Pro 2, silahkan. Kalau teman Pro 2 mau bersuara juga WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebut ya. Sebelum ketemu sama Desva Fitra dan Rama Gemzi di segmen Gaspot siaran Jaga Malam malam hari ini, ada Firza dengan Suaramu.

sekolah itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.

0: Gaspot bareng Rama Desva.
1: Halo teman berdua, di Ngobrol Gaspot kita balik lagi.
0: Kita jumpa lagi teman berdua.
1: Jadi kita ketemu di Sabtu sama Minggu.
0: Yes. Semoga tidak bosan ya.
1: Betul.
0: Oke, kita bakal bahas apa kali ini, Ram?
1: Bakal ngebahas anti karat. Nah, mobil lo pakai anti karat enggak, Bray?
0: Anti karat enggak sih.
1: Enggak. Aku juga kayaknya.
0: Emang pentingnya anti karat tuh apa sih?
1: Masih bawaan pabrik juga sih anti karat.
0: Bawaan pabrik aja kan. Tapi emang penting ya?
1: Kayaknya sih penting sih.
0: Tapi anti karat terutama di mobil tuh apa fungsinya, Ram?
1: Nah, ada manfaat anti karat di mobil loh, Bray. Jadi logam itu kan punya bahan yang kuat. Dan enggak heran kalau sering dipakai sebagai dasar pembuatan berbagai barang, Bray.
0: Yes.
1: Nah, termasuk mobil juga nih. Tapi enggak bisa dipungkiri juga kalau logam itu punya kelemahan, yaitu mudah berkarat apabila nggak dirawat dengan baik. Nah, ketika nggak dirawat dengan baik, kekuatan logam itu akan menurun dan terjadi crack di situ, teman berdua. Dan kalau nggak ada pelapisnya, ya lebih cepat jebol.
0: Oke, jadi ini lapisan anti karat ya, biar mobil kita lebih awet dari karat ya.
1: Betul.
0: Mungkin kalau untuk perawatan biar mobil kita awet dari karat ya, walaupun tidak dikasih anti karat, misalkan setelah kehujanan mobil kita mungkin dicuci, harus ya? Langsung ya at least dilap lah
1: ya, dikeringin
0: langsung dilap pakai kanebo, pakai bisa dicuci juga. Tapi kalau malas teman bro dua, kadang kan kita sebagai manusia
1: capek juga kan,
0: capek malas gitu kan. Ya ini solusinya adalah pakai anti karat teman bro dua ya. Nah, jadi manfaat dari anti karat di mobil kita itu yang pertama bisa mencegah kerusakan seluruh komponen mesin mobil.
1: Jadi kok bisa tuh?
0: Nah, jadi mesin mobil yang udah terkena karat ini sebenarnya merupakan sinyal bagi pemilik mobil untuk lebih memperhatikan kendaraan mereka, teman berdua. Nah, fakta bahwa jika kamu menemukan karat dalam satu bagian aja, itu sudah menandakan ada bagian-bagian lainnya yang ikut terdampak, Ram.
1: Wih, gimana tuh?
0: Nah, jadi itu sebenarnya sinyal, kayak sinyal ya. Misal kamu ada satu bagian di mobil kamu yang karatan, itu sinyal kalau memang bagian-bagian lain tuh pastinya juga udah ikut terdampak dengan karat ini. Nah, jadi karat di satu bagian ini akan langsung menyebar dengan cepat sehingga akhirnya seluruh komponen dalam mesin mobil kamu bisa ikut berkarat.
1: Oke.
0: Kalau udah begini, maka performa mobil kamu bisa menurun dan sangat membahayakan siapa aja yang ada di dalamnya, teman pro 2.
1: Oke. Nah, ada juga bisa memperpanjang usia pemakaian mobil. Nah, kan di bahan logam itu digunakan untuk membuat mobil nih, tentunya harus pakai kualitas yang paling bagus. Nah, ketahanannya pasti udah diperhitungin sama sama insinyurnya ya. Biar keamanan dan keselamatannya terjamin. Dan nggak mungkin juga kan mobil yang dijual di pasaran itu nggak bisa digunain dalam jangka waktu yang panjang. Yang jadi pertanyaan nih, jika mobil tanpa lapisan anti karat aja bisa bertahan lama, bagaimana nih kalau mobil diaplikasikan dengan anti karat? Pastinya bakal lebih kuat tuh mobil.
0: Jauh lebih kuat ya. Mobil pabrikan yang tanpa anti karat aja udah bisa bertahan lama sebenarnya. Tapi kalau kamu kasih anti karat, lapisan anti karat ini, itu pastinya jauh lebih bagus lagi, jauh bertahan lebih lama lagi, teman pro 2. Yang selanjutnya teman pro 2, manfaat dari anti karat di mobil kamu yaitu bisa menjaga nilai jual mobil kamu. Jadi lapisan anti karat yang bisa mencegah kerusakan akibat korosi tentunya ikut menjaga nilai jual mobil itu sendiri, teman pro 2. Dan hal ini bisa terjadi karena bodi mobil yang masih mulus tanpa karat.
1: Waduh.
0: Ini juga masuk ke penilaian ya. Jadi bisa dinilai lebih tinggi dari mobil yang berkarat ya, teman bro.
1: Wih, mulus kayak apa tuh?
0: Semulus apa ya? Semulus ya itulah. Semulus kehidupan kita. Amin.
1: Amin. Nah, ternyata ada lagi nih maintenance. Soal maintenance. UUD. Ujungnya duit.
0: Ujungnya duit lagi.
1: Bisa mengurangi biaya perawatan karat. Nah, mobil yang udah dilapisin anti karat itu bisa mempermudah pemilik mobil dalam menjaga dan merawat kendaraannya. Jadi gak perlu lagi buat pusing-pusing memikirin karat yang ada di bagian-bagian komponen mobil.
0: Oke, jadi kita udah santai ya, udah maksudnya udah tenang gitu.
1: Betul.
0: Oke, dan yang terakhir teman pro 2, manfaat dari anti karat ini bisa membuat tampilan mobil tetap baik ya, dalam kondisi apapun dan dalam jangka waktu tertentu ya. Hmm. Jadi lapisan anti karat ini bisa mencegah korosi pada logam yang akhirnya membuat mobil kamu menjadi lebih bersih lagi, teman Pro 2. Jadi kalau kena hujan ya masih kinclong lah kali ya.
1: Yoi.

0: Gaspot bareng Rama Desva.
1: Di Ngobrol Gaspot Teman Pro 2 kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan Teman Pro 2.
2: Eh, bentar lagi dong.
1: Yo, iya.
2: Mungkin buat kamu Teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
1: Betul. Ya. Jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang, Teman Pro 2.
2: Agak jauh ya.
1: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok, Teman Pro 2.
2: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
1: Betul, betul, betul.
2: Ke sana kurang lebih kalau naik kereta
1: 1,2.
2: Hah?
1: 1,2 PP.
2: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya?
1: Iya, lumayan.
2: Waduh, waduh. Oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi, Teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
1: Wih,
2: ya.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
2: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
1: Wow.
2: Jadi, line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
1: Ya, okay.
2: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
1: Nah, juga nih Teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
2: Cakep.
1: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
2: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit, Teman Pro 2.
1: Okay.
2: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
1: Betul, bertumbuh.
2: Tumbuh.
1: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih, Teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
2: Eh, banyak banget tuh.
1: Iya, naik sekitar 10,4%.
2: Oke.
1: Nah, lalu ada ekspor Completely Knockdown atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
2: Oke, okay. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
1: Aduh, tergantung sih.
2: Aku CBU sih.
1: Ya,
2: kayak
1: CBU.
2: Lebih,
1: ya lebih lengkap
2: versi
1: ya.
2: Versi komplitnya itu.
1: Betul, lebih keren mobilnya.
2: Lebih keren juga.
1: Nah.
2: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, Teman Pro 2, jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia, Teman Pro 2.
1: Wih, keren banget ya.
2: Lalu sampai Mei 2026 kemarin, tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
1: Wow.
2: Jadi, kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti, Teman Pro 2.
1: Wih.
2: Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi, Teman Pro 2.
1: Ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia.
2: Benar. Jadi nanti catat tanggalnya. Jadi tanggal berapa, Rama?
1: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026, Teman Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kata

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Kita lanjut lagi teman produser.
0: Yo,
1: kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya, teman produser.
0: Penting
1: ya.
0: Karena kita tiap hari kan di jalan raya, teman produser. Ya,
1: jalan raya tuh ngeri banget loh, Ram.
0: Kenapa tuh ngeri?
1: Banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi misal kita sudah berhati-hati, Ram, tapi kadang orang lain yang semena-mena.
0: Yes, itu terjadi sama aku semalam. Mobil
1: semalam
0: aku tubruk.
1: Hah?
0: Tubruk sumpah.
1: Sumpah.
0: Untungnya kena spion.
1: Itu aku yang ngubruk sih. Gak. Gimana? Untungnya kena spion.
0: Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
1: Banting kiri.
0: Mobil senom udah mepet banget tuh.
1: Oh. Ini deket-deket udah mic no.
0: Udah mepet no. Mepet banget tuh, Bray.
1: Terus?
0: Wah, udah. Ah, ini kena ini aku. Ternyata kena spion doang.
1: Ditabrak apa?
0: Mobil.
1: Oh, mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
0: Spionnya ke depan sih.
1: Ke depan. Tapi aman ya?
0: Aman
1: ya. Oke, baiklah. Itu. Nah, itu teman produser yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
0: Tapi orang lain enggak berhati-hati.
1: Itu. That's it.
0: Itu dia.
1: Oke, kita bakal bahas teman produser. Disiplin berlalu lintas.
0: Yes.
1: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya, teman produser.
0: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah, jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
1: Hanya
0: faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman-teman.
1: Jadi keselamatan di jalan raya ya, teman berdua, ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
0: Yes.
1: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
0: Betul.
1: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak, teman berdua. Ya, kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena aku...
0: Apa?
1: Kayak
0: sebagai pengusaha body repair.
1: Enggak ya. Oke, soal produser. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemana pun, berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
0: Setuju.
1: Ya, kemana pun ya.
0: Berangkat nganterin pacar.
1: Pacar orang.
0: Enggak. Pacar sendiri
1: pacar
0: dong.
1: Pacar sendiri ya.
0: Sahabat. Jangan sama selingkuhan.
1: Jangan.
0: Tapi ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Lanjut lagi.
1: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman berdua, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu apa ya? Manasi dulu.
0: Iya.
1: Manasi apa ya bahasanya tuh gimana ya?
0: Manasi mesin. Sambil dicek-cek.
1: Sambil cek-cek gitu.
0: Aman. Lampu aman dan lain-lain.
1: Benar. Terus yang kedua,
0: nah, pakai perlengkapan keselamatan.
1: Oke.
0: Kalau pengendara sepeda motor wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
1: Betul.
0: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil harus pakai sabuk pengaman, teman produser.
1: Benar, teman produser. Terus yang ketiga, patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar, jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, teman produser.
0: Oke, dan yang
1: keempat.
0: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
1: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, enggak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel suka mainin handphone di saat berkendara.
0: Nah, itu bahaya banget, teman produser.
1: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan, teman produser. Terus yang keenam,
0: jaga jarak aman.
1: Nah,
0: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan, teman produser. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
1: Iya, kalau misalkan amit-amit ya, depan kamu ngerem mendadak, kamu masih ada space untuk ngerem, teman produser. Ya, karena kalau rem tuh nggak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
0: Kereta
1: gitu.
0: Aja nggak bisa.
1: Mobil apalagi aja. Kereta.
0: Apalagi kereta.
1: Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
0: Betul.
1: Ke tempat terdekat, tempat istirahat biasanya SPBU terdekat ya, untuk tidur sejenak ya, kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Bro 2.
0: Nah yang terakhir nih teman Bro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas teman Bro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Bro 2, kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
1: Iya, yeah, tapi enggak
0: lampu belakangnya tuh ya. Hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
1: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar.
0: Ada lampu kucingnya ya.
1: Lampu kucing dan
0: terus ada yang nyala lagi fog lamp atau apa tuh?
1: Fog lamp. Iya kan? Kalau iya gitu. Biasanya, tapi enggak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya, fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut warna kuning.
0: Kuning.
1: Kuning nembus. Karena bisa nembus.
0: Betul.
1: Benar, bisa nembus
0: kalau
1: hujan.
0: Warna merah.
1: Warna merah stop.
0: Oh, stop.
1: Warna kuning hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Warna hijau
0: boleh jalan.
1: Nah itu tadi kedua beberapa yang harus kita perhatikan ya.
0: Betul.
1: Untuk disiplin berlalu lintas.
0: Yoi.
1: Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya teman Bro 2.
0: Betul.

0: Gaspot bareng Rama Desva.
1: Dashcam teman Pro 2.
0: Dashcam.
1: Di sini siapa nih yang udah pakai dashcam di mobil kalian teman Pro 2?
0: Ya, ini penting banget ya ternyata ya.
1: Dashcam
0: ini adalah suatu CCTV lah. Kita bisa bilang CCTV tapi adanya di kendaraan kita di mobil.
1: Yo, kalau di tempat aku udah ada sih, Bray, dashcam.
0: Pamer banget nih.
1: Wah, iya dong. Pamer wajib nih. Lah.
0: Oh, gitu.
1: Aduh, aman. Tapi bukan aman juga 100% ya. Tapi ada buktinya kalau ada kenapa-napa yang enggak kepingin kita terjadi di jalan.
0: Nah, gitu. Kita perlu tahu ya manfaat apa yang bisa kita dapat kalau kita masang dashcam di mobil kita. Nah, kita bakal bahas 5 manfaat dalam menggunakan dashcam di mobil untuk perlindungan teman Pro 2. Sebelumnya, dashcam atau kamera dashboard ini semakin populer di kalangan pengendara ya, dan kini dianggap sebagai perlengkapan wajib di banyak mobil meski seringkali dianggap sepele ya. Dan penggunaan dashcam ini punya peran yang sangat penting teman Pro 2, terutama dalam memberikan perlindungan bagi pengendara dengan kemampuan merekam kejadian di jalan secara real time. Bener kan kayak CCTV gitu teman Pro 2?
1: Iya, real time banget. Jadi di dashcam itu kan langsung record ya, Bray.
0: Yes.
1: Mobil nyala langsung record. Jadi gitu. Jadi dashcam itu bermanfaatnya banyak banget, Bray.
0: Oke.
1: Ada bisa jadi bukti kuat dalam kecelakaan.
0: Oke, amit-amit kalau kita kecelakaan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, amit-amit itu kita ada buktinya, Bray. Gitu.
0: Bukti valid ya.
1: Betul.
0: Karena zaman sekarang ya teman
1: Pro 2
0: pasti tahu banget ya. Apa-apa perlu bukti.
1: Betul.
0: Nah, ini mungkin sangat penting bagi kita pengendara, terutama bagi kamu yang sering berkendara teman Pro 2, pasang dashcam deh, ini jadi hal wajib gitu loh. Nah, selain itu ya teman Pro 2, manfaat dashcam selanjutnya bisa untuk mencegah tuntutan palsu. Nah, manfaat menggunakan dashcam ini bisa memiliki berbagai keuntungan juga, terutama dalam hal mencegah tuntutan palsu. Salah satu keunggulan utama dari dashcam adalah kemampuannya untuk melindungi reputasi kamu sebagai pengemudi. Jadi dalam situasi di mana kamu dituduh nih ya, misalkan kamu dituduh melakukan pelanggaran lalu lintas atau suatu kecelakaan dan dianggap sebagai penyebab kecelakaan juga bisa. Rekaman dashcam ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk membantah tuduhan itu.
1: Juga ada ningkatin kesadaran berkendara. Jadi kehadiran dashcam itu punya banyak manfaat, Bray.
0: Yes.
1: Bisa membantu meningkatkan kesadaran berkendara kita. Salah satunya adalah kemampuan buat evaluasi gaya mengemudi kita. Dengan melihat kembali rekaman-rekaman dari dashcam kita, kita jadi tahu nih style mengemudi kita tuh kayak gimana gitu.
0: Okay. Jadi kita nggak semena-mena, nggak ugal-ugalan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, manfaat yang selanjutnya bisa untuk keamanan tambahan. Jadi dalam menggunakan dashcam di mobil, terutama dalam hal keamanan tambahan ini bisa kita miliki teman Pro 2. Salah satu keuntungannya adalah kemampuannya untuk melakukan pengawasan kendaraan baik di saat kita parkir. Nah, jika mobil kamu diparkir di tempat yang kurang aman misalkan ya, atau rentan terhadap tindakan kriminal, rekaman dari dashcam ini bisa menjadi alat yang sangat berguna loh teman Pro 2. Ketika ada aktivitas mencurigakan di sekitar mobil, dashcam akan merekam dan ngasih bukti konkret ya tentang apa yang terjadi. Karena emang banyak kasus di Indonesia, banyak barang yang dicuri dari mobil, bahkan barang yang udah di dalam mobil rapet gitu masih bisa dicuri teman Pro 2.
1: Nah, itu dia.
0: Bisa sebagai bukti juga ya dengan kamu memasang dashcam itu.
1: Betul. Yang terakhir nih, Bray. Merekam momen menarik.
0: Oke.
1: Jadi manfaatnya tuh ada banyak juga sebetulnya.
0: Buat nge-vlog ya.
1: Buat nge-vlog juga bisa gitu-gitu. Aku udah buktiin sendiri, Bray, waktu perjalanan ke luar kota itu ke gunung-gunung direcord langsung lewat dashcam itu.
0: Oke, dan emang sekarang ya banyak YouTuber terutama terkait otomotif ya.
1: Iya, pakai dashcam,
0: pakai dashcam untuk nge-shoot perjalanan mereka, road trip dan lain sebagainya gitu.
1: Betul.
0: Ternyata banyak manfaat yang bisa kita milikin teman Pro 2 dengan kita memasang dashcam. Ternyata emang dashcam itu sepenting itu ya.
1: Iya, betul, sepenting itu. Jadi teman Pro 2, siapa nih yang belum pasang dashcam di mobil teman Pro 2?
0: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu. Rama Desva pamit undur diri.

0: Sebuah lagu dari Killing Me Inside, Biarlah Teman Pro 2, menandakan kalau sesuatu yang sudah dilewati, ya kan, ya sudah, biarlah. Ku mencoba untuk tinggalkan semua. Biarlah menjadi kenangan, kan ya. Ya mau biji mana lagi gitu, yang sudah ya sudah. Kita perlu move dari kenangan itu. Mungkin sedikit menyakitkan ya, mungkin ya. Tapi semua yang sakit itu kan kenangan, lupakan gitu. Jangan dicoba lagi. Move ya teman Pro 2. Caranya supaya bisa benar-benar move juga, kamu dengerin dong siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Di malam hari ini bareng Rifki Minov ya. Salah satu cara biar kamu move ke kehidupan yang lebih fun lagi, lebih comfort lagi, dan pastinya berkah ya. Ya kan, kita juga hidup harapannya kita bahagia, terus berkah serta manfaat gitu. Lewat lagu Biarlah teman Pro 2, menandakan kalau kamu jangan sampai galau, dan tempuhlah rasa nyamanmu di malam hari ini. Karena di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, sekarang kita udah nyampe di segmen
1: Setelah Hari Yang Panjang, Waktunya Pulang. Aktivitasmu berat, yuk kita rehat zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Segmen Zona Nyaman teman Pro 2 bareng Rifki Minov. Silakan, kamu mau move dari kehidupan yang kemarin sempat membuat kamu lelah, ya kan? Yang sempat membuat kamu sakit mungkin ya. Janganlah kamu ingat-ingat lagi.

kamu perlu punya sesuatu yang lebih positif yang bisa membangun kamu menjadi pribadi yang lebih semangat dan siap menggapai mimpi dan cita-cita kamu. Begitu teman Pro 2. Langsung aja lewat lagu yang kamu suka banget. Cerita-cerita bisa juga kok, cerita ke Rifki Minov gitu ya. Semuanya bisa kamu tempuh dengan WhatsApp 081-327-866-966. Kamu mau nyaman dengerin lagu jagoan kamu, kamu mau nyaman karena pengen cerita-cerita, WhatsApp aja ke nomor yang tadi aku udah sebut teman Pro 2. Begitu. Dan tetap kita punya value yang harus kita dapatkan dengan mendapat atau menyerap informasi dari portal informasi yang terpercaya, terlengkap, dan anti hoax. Mana lagi kalau bukan dari website rri.co.id, dari portal rri.co.id. Nah, sambil kita bahas-bahas info teman Pro 2 yang ada di rri.co.id untuk menjaga value kita tetap menyala. Sekarang infonya nih teman Pro 2, aku lagi scroll-scroll dari rri.co.id dan aku mau ajak kamu untuk simak. Nah, ini dia info soal perhelatan Piala Dunia. Ada sebuah tim nasional yang lagi fokus membenahi performa di tengah isu internal. Tim nasional itu adalah tim nasional Senegal. Jadi begini teman Pro 2, tim nasional sepak bola Senegal lagi diterpa sejumlah isu internal selama gelaran Piala Dunia 2026. Meski begitu, sang pelatih Pape Thiaw memilih mengalihkan fokus tim untuk memperbaiki performa di lapangan setelah kekalahan 1-3 dari Perancis. Hasil kekalahan itu diperoleh pada laga pembuka Grup E. Kata sang pelatih Pape Thiaw, Senegal sebenarnya mampu nyiptain sejumlah peluang dalam pertandingan itu, tapi para pemain gagal memanfaatkannya secara maksimal. Kemudian ada sebuah laporan dari Sport News Afrika yang bilang kalau sejumlah pemain Senegal dikabarkan kecewa terhadap kondisi akomodasi dan kualitas makanan selama berada di Amerika Serikat. Selain itu, bonus dari Piala Afrika 2025 dan kualifikasi Piala Dunia belum dibayarkan. Dari Sport News Afrika juga melaporkan bahwa Pape Thiaw, sang pelatih, masih menunggu penyelesaian kontrak baru serta pembayaran gaji yang dikabarin tertunda selama beberapa bulan. Federasi Sepak Bola Senegal sebelumnya membantah kabar bahwa persoalan kontrak pelatih mengganggu persiapan tim menuju Piala Dunia 2026. Nah, saat ini daripada mengiyakan kabar yang tidak pasti, kabar yang tidak genah, nek wong Jawa ngomong serah, genah kui, mending Senegal bersiap menghadapi Norwegia pada laga kedua Grup E. Karena pertandingan itu menjadi krusial bagi Singa Teranga, julukan Senegal, untuk melangkah ke babak berikutnya setelah gagal meraih poin pada laga pertama teman Pro 2. Gitu. Ya, jadi biar enggak kedistrak ya oleh hal-hal yang gak pasti, kabar-kabar yang gak genah atau gak pasti, mending fokus aja lah benahi performa di tengah isu internal ini. Tapi ini masih isu ya, semoga deh tidak memecah fokus pemain-pemain Senegal gitu. Karena POV dari warga negara Senegal ya pengennya Senegal kan melenggang terus ya di Piala Dunia ya, makanya pemain-pemain Senegal pun juga ingin fokus di situ. Lebih baik menyahkan ya kan, atau menampik isu internal, fokusnya pengen benahi performa di Piala Dunia ini. Begitu kabar dari tim nasional sepak bola Senegal. Selengkapnya informasi ini bisa kamu baca ya lewat PC, lewat gawai maupun laptop kamu, cuma di rri.co.id. gitu teman Pro 2.
Banyak tuh informasinya tuh di sono, di rri.co.id. Sekarang yang siap nyanyi ada Raisa dan Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Yang sudah ya sudah lah ya, teman Pro 2, biar gak galau, kenangan-kenangan itu biarlah menjadi kenangan, dan saatnya kita move untuk hidup yang lebih baik.

0: Mbak.
1: Ya mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35 mas.
0: 35 mbak, kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya mas, 37.
0: Wela, mahal banget, yang 15.000 gak ada toh mbak?
1: Tenang, ada mas, nih.
0: Loh, serius ini 15.000, kok bisa murah mbak?
1: Ya kan, yang ini gak ada pitanya mas.
0: Lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh mas.
0: Loh kok beneran?
1: Ngomong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Saatnya janggal malam. Janggal malam-malam. Hanya di Pro 2 FM

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Zona nyaman, jaga malam sama Rifki Minov. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Saatnya Rifki Minov bacakan WhatsApp teman Pro 2 yang sudah masuk. Ada teman Pro 2 yang sudah WhatsApp Rifki Minov. Yang pertama David Siburian. Katanya, Kak Rifki, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Aku mau request lagunya Wijaya 80 Masih Ada Kamu. Kirim salamnya buat semua teman Pro 2 ya. Dan ada salam khusus juga Kak Rifki Minov untuk Pak Pendeta Jimmy Posangi untuk tetap semangat dalam pelayanannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Allahumma amin. Siap, Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Wijaya 80 ya, requestan lagunya ya. Masih ada kamu di hati. Enggak, itu lagunya Elo. Beda lagi, masih ada kamu. Masih ada kamu di hati. Masih ada ladies. Itu beda lagi, kalau masih ada ladies Sandi Sondoro kalau gak salah, featuring Serian. Ya, Serian Band featuring Sandi Sondoro, masih ada ladies. Kalau masih ada kamu, ya Wijaya 80. Kalau masih ada doang, Elo tuh baru. Sebentar, aku siapkan sekalian, takut lupa. Masih ada kamu dari Wijaya 80 untuk teman Pro 2 David Suburian. Kak David, nih udah ready lagunya. Stay tune ya. Setelah Kak David Siburian, teman Pro 2 yang udah WhatsApp aku juga ada Kak Ninda. Kata Kak Ninda, Rifki Minov, request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya Minov. Terima kasih. Sama-sama Kak Ninda, ditunggu ya. Selena Grace yang Sumpah Mati. Sumpah itu nici. Aku meh ngomong lici. Aku mau ngomong lici padahal niji. So

0: Jadi,
1: alah malah candu. Kok malah keterusan saya? Ya udah, Selena Grace yang sumpah mati, tapi bukan ngiji ya, beda lagi. Sumpah mati kusiapkan sekalian. Nah ini dia, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Selanjutnya, setelah teman pro 2 Kak David Siburian dan teman pro 2 Kak Ninda, ada teman pro 2 Kak Catur, katanya begini. Waha. Selamat malam buat teman pro 2 yang siang tadi habis mingguan ke Singosaren. Selamat malam buat teman pro 2 yang seharian ini kalau dihitung-hitung udah minum es teh 4 gelas. Wow. Mas Catur ini luar biasa ya. Sehari ini udah 4 es teh loh, 4 gelas es teh. Itu yakin tuh, tehnya di gelas bukan di botol. Terus kata Mas Catur, request lagu untuk buktikan kamu ada di hidupku sama Last Child ketidakrelaanku. Tolong puterin ya Kak Rifki, soalnya aku lagi ulang tahun, dalam kurung kali ini beneran ulang tahun. Dan ngasih stiker ekspresi orang yang lagi meyakinkan. Tahu nih siapa orangnya? Gak kelihatan, gak kenal. Beneran nih ulang tahun nih Mas Catur. Makanya kalau pakai gimmick jangan ulang tahun terus. Dihubungin sama Mas Aldi ntar bingung. Ya gak apa-apa, ntar dikasih burgernya Mas Aldi. Mas Aldi Taher ya. Gak apa-apa sih Mas Aldi Taher ngubungin Catur, dikasih gift burger. Bagi-bagi tur kalau dapat ya tur. Beneran nih ulang tahun yang keberapa Mas Catur? Ya kalau beneran ya, ini kalau beneran nek tenanan, kalau serius ya kan, aku doakan panjang umur, sehat selalu, diberikan keselamatan selalu, rezeki lancar, dan apapun yang kamu harapkan bisa terjadi di kemudian ya kan, semuanya dan Tuhan barokai, amin Allahumma amin. Keberapa tur? Boleh cerita tur? Kita salip-salipan umur gimana? Salip-salipan tuh bahasa Jawa ya. Kalau diartikan tuh apa ya? Susul-susulan umur. Engkau malah tipenya adu nasib. Nanti malah kita ceritanya cerita tentang nasib masing-masing. Selamat ulang tahun Mas Catur. Kalau gitu ditunggu lagunya. Beneran ini ulang tahun nih ya. Soalnya aku ada-ada nggak percaya. Gimiknya dia ulang tahun mulu. Kenapa nggak ulang minggu, ulang bulan aja sekalian? Tapi kalau ulang hidup dia mau katanya. Kalau ulang hidup mau nggak mau, terus dia pengennya hidup di Swiss katanya. Oh milih, kok memilih? Pengen hidup di Swiss biar adem. Ya udah kalau beneran ulang tahun ya Mas Catur ya. Beneran aku kasih selamat juga. Beneran aku doakan yang tadi aku udah ucapkan ya. Itu beneran kalau kamu beneran juga gitu. Ditunggu ketidakrelaanku sama untuk buktikan kamu ada di hidupku. Kenapa nggak yang lagunya Last Child ketidakrelaanku kamu kirimin liriknya aja, potongan liriknya maksudnya. Bentar. Berarti 3 lagu ya. Requestan lagu dari Mas Catur, Mbak Ninda dan Mas David Siburian. Ketidakrelaanku mana sih? Belum ketemu. Nah, ini akhirnya ketemu. Oke. Ready to play semua. Sementara baru 3 teman pro 2 WhatsApp yang aku baca, tenang aja nih WhatsApp yang baru masuk bakalan aku baca. So, di zona nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta masih bareng Rifki Minov. Kamu mau nyaman kayak gimana? Pengen nyaman kayak apa? Silahkan WhatsApp ke 081-327-866-966. Mau cerita-cerita boleh? Mau request lagu? Bisa. Masih ada kamu di situ? Aku senang banget kalau masih ada kamu yang gak beranjak dari situ. Kayak lagunya Wijaya 80, masih ada kamu.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame, antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nempok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Segmennya Zona Nyaman Teman Pro 2. Terima kasih Teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 081-327-866-966 untuk menempuh rasa nyaman kamu, untuk meraih rasa nyaman kamu dengan request lagu kesukaan kamu atau sekadar cerita di malam hari ini, Teman Pro 2. Thank you ya. Dan yang dengerin juga, aku ucapin terima kasih. Tapi kalau mau request lagu, cerita-cerita, WhatsApp aja ke nomor yang tadi aku bilang ya, ke nomor yang tadi udah aku spill. Sebelum ke WhatsApp Teman Pro 2 yang udah masuk nih, ada informasi dari rri.co.id seputar 10 ruas tol baru disiapkan untuk mendukung arus Nataru 2026. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia menargetkan 10 ruas jalan tol baru dapat difungsionalkan menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kehadiran ruas tol itu, Teman Pro 2, diharapkan mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, bilang pembangunan jalan tol punya peran strategis bagi pembangunan nasional. Katanya, infrastruktur jalan tol nggak cuma ngelancarin mobilitas masyarakat, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pembangunan jalan tol ini selalu memiliki arti strategis, gak cuma di sektor infrastruktur fisik, tapi penguatan fondasi ekonomi nasional. Kalau kata Nikomang Rasminiati, selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, berdasarkan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas tol berpotensi selesai pada akhir 2026. 10 ruas jalan tol sepanjang 201,12 km yang ditargetin selesai konstruksi pada 2026 meliputi tol Sigli menuju Banda Aceh seksi 1 sepanjang 24,67 km yang akan difungsikan dua jalur dua arah A and B untuk seluruh golongan kendaraan. Lalu tol Palembang menuju Betung sepanjang 54,50 km juga akan dioperasikan dua jalur dua arah, namun khusus untuk kendaraan golongan 1 atau non-bis. Kemudian tol Probolinggo menuju Banyuwangi sepanjang 25,60 km, ruas ini akan difungsikan dua jalur dua arah A and B, namun khusus untuk kendaraan atau untuk non-bis, karena khusus untuk kendaraan golongan 1. Lalu ada tol Serang menuju Panimbang sepanjang 24,17 km. Ruas ini akan dioperasikan satu jalur satu arah melalui jalur A untuk kendaraan golongan 1 atau non-bis. Tidak lupa tol Jakarta menuju Cikampek 2 Selatan sepanjang 8,50 km akan difungsionalkan untuk mendukung atau mensupport arus balik menuju Jakarta. Dan ruas itu cuma diperuntukkan bagi kendaraan golongan 1 non-bis termasuk akses Patimban sepanjang 19,39 km. Ruas tol akses Patimban di Subang STAN 14 plus 110 min 33 plus 500 sepanjang 19,39 km juga akan difungsikan sebanyak 4 lajur 2 arah. Kemudian tol Semarang menuju Demak sepanjang 3,66 km ini dirancang untuk difungsikan sebanyak 2 jalur atau 2 arah dengan masing-masing jalur punya 2 lajur. Nah, yang ke-8, tol Solo menuju Yogyakarta dan NYIA Kulon Progo paket 1.2B, 2.1A dan 2.2B sepanjang 18,36 km. Ini akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan golongan 1 atau non-bis. Kemudian Yogyakarta menuju Bawen seksi 1 dan 6 sepanjang 15,10 km akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan golongan 1 atau non-bis. Yang terakhir
Tol Kediri menuju Tulungagung segmen akses tol bandara sepanjang 7,17 km yang akan menghubungkan langsung kota Kediri dengan Bandara Internasional Doho. Gitu. Nggak ketinggalan ya, Solo, Yogya, NYIA Kulon Progo juga digarap nih. BPJT akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek yang sedang berjalan Teman Pro 2. Langkah itu dilakukan agar target penyelesaian konstruksi bisa tercapai tepat waktu. Nih, 10 ruas tol baru disiapin ya untuk mendukung arus Nataru 2026-2027. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu baca lewat PC, gawai maupun laptop kamu. Masuk aja atau akses aja ke situs rri.co.id. Avril Lavigne, Why Do Good Things Fall Apart? Kamu dengerin lagunya?

Saatnya janda malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Progo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Zona nyaman. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minov. Dan tadi sebelum Rifki Minov ngomong ini, ada satu lagu dari Nano, Sampai Ku Mati, yang request teman Pro 2 Mas Catur. Terima kasih ya Mas Catur. Nah, ini orangnya WhatsApp lagi. Katanya begini, kata Mas Catur. Kak Rifki, mau tanya, kenapa kok akhir-akhir ini, dari kemarin sih, siarannya Pro 2 itu banyak noise-nya, alias gak jernih. Jernih tuh gak. Jernih maksudnya. Dari kemarin sih, siarannya Pro 2 itu banyak noise-nya, alias gak jernih. Atau case-nya dengerin di RRI Digital biar bisa jernih berarti ya. Padahal kalau switch di Pro 2 ya jernih-jernih aja kok. Apakah siarannya bukan di studio biasa? Soalnya bukan cuma suaranya Kak Rifki, lagunya pun outputnya ikut gak jernih tuh. Nah ini aku jelasin ya. Mas Catur, kalau kemarin kamu denger Pro 2 banyak noise-nya alias gak jernih, karena memang kemarin Pro 2 siarannya gak di studio. Kemarin Sabtu tanggal 20 Juni 2026 itu dari sekitar jam 8 pagi ya, siaran Pro 2 gak di studio, gak di studio Pro 2 RRI Surakarta seperti biasa gak. Kemarin kita siaran di The Colomadu Karanganyar, Mas Catur. Terus kenapa bisa siaran di situ? Nah, kemarin lagi ada event MLBB Sport Kapolda Jateng Cup 2026 dan Pro 2 join di situ untuk buka tenan ya. Studio mini di event itu MLBB Sport Kapolda Jateng Cup 2026. Jadi kita buka stand siaran studio mini di situ, Mas Catur. Begitu. Jadi kalau banyak noise-nya, mohon maaf ya. Kemarin kita di sana lagi nge-event dan kemarin kita membawa atau ngebawain Pro 2 English Corner gitu. Nah, dari situ sekarang udah mulai, atau per hari ini ya, Minggu, dari tadi pagi udah mulai siaran studio ya. Karena switching dari sana, urusan jaringan ya, perlu penyesuaian untuk jernih lagi. Begitu Mas Catur, karena emang dari pindah tempat itu ya, adaptasi jaringan untuk jernih lagi itu perlu waktu gitu Mas Catur. Dari tim kita, tim teknik media baru RRI Surakarta juga masih terus cek and pantau ya kan, agar siarannya jernih seperti semula. Begitu Mas Catur. Dan alhamdulillah kemarin anyway ya, di Pro 2 English Corner berjalan dengan seru dan lancar di The Colomadu. Nah, kata Mas Catur gini, di Colomadu kan, iya tahu, tadi siang sampai malam ini tadi kok juga kayak gitu. Nah, itu tadi yang aku tadi udah katakan, yang aku tadi udah bilang, dari switching tempat gitu kan, kejernihan jaringan juga berpengaruh begitu. Nah, semoga besok udah jernih lagi seperti semula ya Mas Catur ya, karena udah hari kedua semenjak pindah siaran dari di Colomadu balik ke studio seperti semula. Makanya semoga besok jaringannya juga jernih seperti semula lagi gitu. Mas Catur juga nanya nih, katanya Kak Rifki mau pindah tugas di Pro 1 ya? Sama tadi di info Cik Sisil soalnya. Oh ya, sama teman aku ya, Sylvia Z alias Sisil. Ya insya Allah Mas Catur, apa yang diinfokan Cik Sisil betul. Kalau di bulan Juli, per 1 Juli insya Allah aku tugas di Pro 1 FM RRI Surakarta. Jangan sedih, biasa aja. Kalau pengen lagu-lagu FTV di Pro 1 masih bisa. Apalagi lagu-lagu FTV-nya yang bergenre pop Melayu, kayak Gamawan, ST12 bisa di Pro 1. Tinggal ke frekuensi 101 FM aja, atau ke RRI Digital, terus searching Pro 1 FM dari Surakarta gitu. Kalau Mas Catur gini, kata Mas Catur gini, coba kalau acara yang lain pasti tambah seru. Oh, maksudnya gimana? Hai, saya nggak fokus sama kalimat terakhirnya Mas Catur. Kalau acara lain, coba kalau acara lain atau event lain itu serius pasti tambah seru katanya. Iya, kita kemarin aja udah seru gitu kan, gitu. Kalimat yang lain kata Mas Catur, jangan diomongin. Lagian siapa yang mau ngomongin kalimat terakhir Anda, Mas Catur? Saya juga tahu itu nyapuinnya susah. Ya, alhamdulillah kemarin aja kita seru di situ, kita gayeng di situ di MLBB Sport Kapolda Jateng Cup 2026. Semoga nanti ada event-event lain ya yang tambah gayeng gitu, featuring Pro 2 atau Pro 1. Karena per 1 Juli insya Allah aku di Pro 1 ya. Kalau aku di Pro 1, kalau ada event lain featuring Pro 1 kan aku bisa ikut gitu Mas Catur. Ya alhamdulillah kemarin berjalan lancar gayeng gitu di The Colomadu, di MLBB Kapolda Jateng Cup 2026 RRI Surakarta Program Madua. Bisa siaran Pro 2 English Corner di sana dengan lancar dan seru. Banyak teman-teman dari kepolisian ya, termasuk Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Ribut, ikut siaran. Terus teman-teman kepolisian yang dari perwira-perwira muda gitu juga ikut siaran pakai bahasa Inggris juga kemarin, karena kan kita Pro 2 English Corner ya yang kita show up gitu. Besok kalau aku udah di Pro 1, Mas Catur dengerin ya ke 101 FM, Mas Catur. Kata Mas Catur nih, jangan pindah Pro 1. Ya, kalau mau dengerin Pro 1 tinggal switch aja, pindah sebentar ke 101 dari 105,5. Ya, namanya tugas Mas Catur ya. Saatnya saya bertugas di Pro 1, insya Allah per 1 Juli 2026 gitu. Kalau dikasih tugas, ya kita siap gitu. Karena tugasnya juga siaran ya. Gitu Mas Catur. Jangan lupa ya Mas Catur ya, kalau aku udah di Pro 1, insya Allah per 1 Juli mampir ke Pro 1, dengerin 101 FM, request lagu di situ bisa. Gitu Mas Catur. Jangan sedih, orang masih ada kurang lebih 9 hari aku di Pro 2 kok. Begitu. Terima kasih Mas Catur. Lanjut, teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari WhatsApp begini. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga ya Mbak Lara Purnamasari. Mau izin request lagu dari Shakira yang judulnya Dai Dai. Dai Dai Dai Dai Dai Dai, apanggil aku si Dai Dai. Ah, gitu lagi gimmicknya. Beda, itu bukan Dai Dai. Ready to play Mbak Lara Purnamasari, lagu Anda Dai Dai. Selanjutnya ada teman Pro 2 Kak Zulia, katanya malam Kak Minov, Pro 2 jaga malam, boleh request remuk Angie Carvelho? Aku Zulia di Jakarta nih, salamnya buat semua teman Pro 2, semangat terus aktivitasnya, dan untuk Kak Minov semangat terus siarannya. Aku stay tune from RRI Digital nih Kak. Oh boleh remuk untuk Kak Zulia di Jakarta. Terima kasih ya Kak Zulia. Remuk aku siapkan dulu. Remuk dari Angie Carvalho. Oke, okay, ready to play. Terus ada ada Mas Catur lagi yang WhatsApp aku, ngirimin foto lagi di depan studio. Tapi ini bukan foto asli, bukan menandakan Mas Catur lagi di depan. Orang sendalnya beda, susunan sendalnya ini ada sendalnya JJ sama siapa nih, Shirley sama siapa lagi. Ini pas siarannya JJ datang kan Anda. Kalau pas aku siaran aja nggak datang lo Anda. Aku udah di depan katanya. Iya benar kemarin-kemarin. Kalau sekarang di depan apa? Di depan radio kan Anda, Mas Catur. Ya nggak apa-apa Mas Catur, monggo kalau suatu saat mau pinarak kesini, pinarak tuh bahasa Jawa ya, artinya kalau bahasa Indonesia mampir lah ya, bertamu gitu ke RRI lagi, pas sama aku Rifki Minov boleh Mas Catur. Sama JJ udah nih, ini sendalnya JJ banget nih kelihatan. Kalau pas sama aku boleh, Kalau kejadiannya bulan Juli nanti berarti aku udah di Pro 1 tuh Mas Catur ya. Boleh. Tak enteni, tak tunggu Mas Catur. Terima kasih ya Mas Catur ya, jangan sedih. Santai, biasa aja. Ya, walaupun dalam hati kecil Rifki Minov ya, dari Pro 2 ke Pro 1 udah lama banget nih dengan teman Pro 2 berinteraksi, termasuk teman Pro 2 Mas Catur gitu kan. Nah, besok aku berinteraksi dengan teman-teman pendengar dari Pro 1 insya Allah per Juli begitu. Mampir ya Mas Catur, sekali lagi aku ingetin ke Pro 1 kalau aku udah di Pro 1 insya Allah per Juli gitu. Oke. Dai-dai siap aku putar. Ini requestan lagunya Mbak Lara Purnamasari. Remuk dari Angie Carvelho, requestan lagunya Mbak Zulia juga udah siap aku putar. Tapi yang aku putar Dai-dai dulu ya. Dai-dai terlebih dahulu. Setelah itu Canon Grey with Vodka Cranberry, baru Remuk from Angie Carvelho. Yaudah, itu lagunya udah aku rutin. Langsung aja GPL, gak pakai lama.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

Saatnya janda malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di segmen zona nyaman, siaran Pro 2 FM RRI Surakarta atau Solo. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kurang lebih 2 menit lagi ya, berganti segmen dari zona nyaman ke jazz music. Tapi sebelum ke jazz music, Rifki Minov mau kelarin WhatsApp-WhatsApp teman Pro 2 yang udah masuk tapi belum ku baca, requestan-requestan teman Pro 2 yang udah masuk tapi belum ku putarkan. Makanya aku akan cek and recheck WhatsApp terlebih dahulu. Ada teman Pro 2 yang udah WhatsApp aku. Teman Pro 2 Kak Pales. Ini benar nih namanya Kak Pales nih ya. Kata Kak Pales, "Kak, izin request lagu The One That Got Away dari Katy Perry and What Makes You Beautiful from One Direction." Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak Pales. Langsung kusiapin ya, lagunya ditunggu. Dua lagu berarti dari Katy Perry, The One That Got Away and then What Makes You Beautiful from One Direction. Lalu ada WhatsApp juga selain dari Kak Pales, dari teman Pro 2, Kak Lara Purnamasari. Katanya begini, "Makasih ya Kak Rifki Minov sudah diputerin lagunya." Sama-sama teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari. Berarti tinggal lagunya Kak Pales ya yang belum aku putarkan. Satu info teman Pro 2, aku mau ajak kamu untuk bahas bareng sebelum ke jazz music. Ini ada sebuah himbauan. Jadi teman Pro 2 dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih bisa nyebabin atau menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat, jadi meningkatkan risiko dehidrasi. Terus yang memberikan himbauan siapa? Dia adalah Jusup Kristianto selaku ahli kesehatan masyarakat. Dia bilang saat kondisi kemarau panjang, debu dan polutan di udara cenderung meningkat, ini bisa berdampak pada kesehatan pernapasan. Jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2 untuk mengurangi paparan debu dan partikel polutan itu, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bertemu bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati, sebuah acara yang mengupas tuntas segala permasalahan hati dengan resep-resep dari syariah atau dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana menghapus dendam kesumat pada manusia. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dan kita selalu menjalani hari demi hari, kadangkala ada perselisihan di kalangan manusia. Kadang-kadang perselisihan itu terjadi pada keluarga, pada tempat kolega atau tempat kerja, maupun teman-teman, maupun yang lainnya. Yang itu adalah salah satu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam relationship ataupun hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kadangkala terjadilah salah satu yang namanya perselisihan yang menimbulkan rasa dendam di antara manusia tersebut. Yang kadang-kadang rasa dendam itu adalah menimbulkan bahaya, kadang-kadang menimbulkan malapetaka pada diri seseorang, mengancam diri seseorang, maupun membalas dengan kejelekan-kejelekan yang lebih parah lagi, ataupun membalas dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Inilah yang namanya dendam yang masih kadang-kala tersimpan dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dendam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini, maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita caranya menghapus rasa dendam di dalam hati seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126 dan 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah salah satu dalam Al-Qur'an Karim berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membalas kejahatan kepada orang lain dengan kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan dendam kepada orang lain, karena sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita mungkin dijahati oleh orang lain dan sebagainya. Maka ada beberapa resep yang akan saya sampaikan dalam suplemen hati ini. Cara yang pertama adalah senantiasa kita sebagai manusia memaafkan dan menerima dengan lapang dada seseorang yang telah menyakiti.

hati kita. Tentunya ini berat, tetapi sesungguhnya dengan beratnya keadaan ini adalah memberikan bagaimana ketebalan iman kita, ketinggian iman kita di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima orang yang menyakiti hati kita. Memang berat sekali dan memang mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu penuh dengan dendam kesumat dalam diri kita, apalagi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman Podo FM yang berbahagia, menghilangkan dendam yang kedua adalah senantiasa kita selalu berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita kembali ke jalan yang lebih baik atau ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang kadangkala kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur hidup kita, tentunya Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang akan memberikan kebaikan itu kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita introspeksi diri, yaitu kita mawas diri, kita evaluasi diri kita, muhasabah binafsi, bahwasanya kita adalah manusia yang harus selalu memperbaiki jati diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki segala ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ruang, agar selalu kita ingat di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita, di tempat-tempat yang lain kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di jalan, di kendaraan, naik motor, ataupun yang lainnya, kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghapus dendam yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manusia biasa, kita senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat, dengan kebaikan-kebaikan, membaca, menulis, merenungi, dan lain sebagainya. Isilah hari-hari itu dengan manfaat-manfaat yang banyak dan kebaikan-kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan alam semesta ini. Mudah-mudahan kelima resep ini akan menghapus dendam yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempunyai hati yang mutmainah, hati yang tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan para pendengar masuk surga, dan juga para pendengar teman-teman Pro FM mendoakan saya dan semuanya untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Kereta Api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026 dilansir dari Tudum by Netflix. Serial live action ini Teman Berdua sebelumnya telah diperbarui untuk musim kedua dan musim ketiga, dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Produser Christian Boylan

Nomor 2 legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho, dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia Ravenna FC pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Meski demikian, teman Pro 2 pihak klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan tersebut akan kembali bermain secara kompetitif. Saat ini, peran Ronaldinho disebut lebih difokuskan pada aspek non teknis dan kegiatan promosi klub.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, pada DJ Majenta sampai nanti jam 10 ya. Lama banget tidak menemani di studio ya. Karena kemarin aku libur dan hari Sabtu kemarin ada studio mini ya di The Colomadu. Adakah dari kamu yang berkunjung teman berdua ya? Siapa tahu ketemu, enggak mungkin lewat aja kali ya. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Sudah sarapan kah? Hari Senin nih ya. Aktivitas apa di hari Senin ini yang bisa kamu spill? Kamu ceritain kali ya, boleh banget teman berdua. Mau sambat-sambat di hari Senin ini juga boleh banget. Mau curhat hari Senin juga boleh banget ya. Atau mungkin hari Senin ini kamu sedang libur dan tidak ada kegiatan ya, jadi bersantai-santai aja. Jadi I Hate Monday itu gak relate sama kamu ya. Semoga I Hate Monday gak relate sama kamu ya teman berdua ya. Apapun kegiatanmu di hari Senin, semoga selalu semangat pokoknya ditemenin RRI Pro 2 FM Surakarta dari pagi ini sampai nanti tengah malam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp boleh, silahkan WhatsAppnya dibuka 081327866966. Ditungguin di WhatsApp juga di pagi hari ini. Dan buat kamu jangan lupa buat follow sosial media ya teman Pro 2 ya, di TikTok dan juga Instagram @RRI Pro 2 Surakarta. Update-update informasi di pagi hari ini juga, yang ada informasi apapun itu, traffic ya, kamu lagi sarapan, apapun informasinya langsung ke WhatsApp tadi.

Society, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu muatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Itu pernah kita ke Piala Dunia 2026 ya, yang sudah kayaknya di setiap grup sudah melangsungkan pertandingannya masing-masing teman berdua ya. Jadi match day 2 nih ya berarti ya. Kita ke Spanyol ya, yang tadi pagi dini hari menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium Minggu 21 Juni. Kemarin sorry teman berdua ya, jam 11 malam deh ya. Dominasi dari La Furia Roja ini teman berdua ya. Ini berhasil mengalahkan Arab Saudi ya. Ini Arab Saudi bisa dibikin tanpa mencetak gol ke gawang Spanyol teman berdua. Dan kalau dilihat dari permainan timnas Spanyol ya, sepertinya tadi Lamine Yamal sudah mulai mencetak gol ya. Sudah semestinya ya, yang ditunggu-tunggu sama fans Spanyol nih ya. Karena di match kemarin kayaknya Lamine Yamal gak main gak sih ya, berakhir imbang ya kemarin teman berdua lawan Kepulauan Verde. Iya kan teman berdua. Dan buat kamu ya yang pengen ya nyimak pertandingan, bisa langsung ke Pro 1 ya, RRI Surakarta, Pro 1 FM di 101 teman-teman. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan dengerinnya, lagi OTW kalau pas lagi ada match-match Piala Dunia tapi nggak bisa atau belum ada kuota buat streaming kali ya, streaming audio visualnya, bisa audio dulu ya di 101 FM. Dan Spanyol ya nih, dengan kemenangan ini teman-teman, berarti sudah mengoleksi total 4 poin dan melesat ke posisi teratas klasemen sementara grup H. Sedangkan Arab Saudi masih bertengger di peringkat ketiga dengan 1 poin ya. Poinnya sama-sama Uruguay dan juga Tanjung Verde, Kepulauan Verde. Akankah 92 ya sejarah Spanyol nih terulang kembali di Piala Dunia 2026 ini? Karena di Piala Dunia 2010 ya, waktu Spanyol juara, itu di match day pertama malah kalah justru ya. Ini di match day pertama imbang, itu di match day pertama kalah dan akhirnya malah jadi juara Piala Dunia 2010. Dan juga sempat ramai kemarin ya kalau timnas Spanyol ini, jadi ada salah satu developer game ya, nggak apa kita bilang saja ya, e-sport ya, lewat EAFC ini memprediksi kalau juara Piala Dunia di tahun 2026 ini Spanyol lah juaranya. Karena di beberapa edisi terakhir ya, kayaknya 5 edisi terakhir Piala Dunia, e-sport selalu memprediksi juara Piala Dunia dan selalu benar. Kemarin prediksi Argentina, sebelumnya Prancis, sebelumnya Jerman, sebelumnya Spanyol, itu semuanya benar sama bro. Di tahun ini juga memprediksi Spanyol akan juara Piala Dunia 2026 ini. Apakah terwujud? Apakah Piala Dunia ini ya 2026 ini, e-sport ini emang orang dalam kali ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di pada zona ngopi pagi hari ini teman berdua ya. Buat kamu yang sedang beraktivitas boleh dong ya kirim pap-pap kali ya, boleh kirim foto-foto kamu ya lagi beraktivitas nih bro ya. Aku lagi ini nih bro ya, aku lagi gini nih masih gitu, itu juga boleh banget ya teman berdua ya, biar aku juga bisa melihat aktivitas kamu gitu. Kalau aktivitas aku ya sudah pasti siaran ya pagi hari ini. Buat kamu yang begadang ya, nonton bola kemarin juga, siapa tahu hari ini libur terus bisa bersantai-santai ya, bangun agak siang jam 8 jam 9 sih it's okay ya teman berdua. Yang penting happy selalu. Eish, karena happy bahagia adalah obat yang paling manjur. Eish, yoi. Bacain WhatsApp dulu dari Ninda. Hai Kak, request lagu Selena Grace. Sumpah mati ya Kak, terima kasih. Oke, boleh nanti aku puterin ya. Habis ini deh aku puterin ya, teman berdua ya. Buat yang mau request, langsung silahkan ke WhatsApp 081327866966. Masih akan update-update informasi di pagi hari ini. Terpantau sangat amat cerah ya, enggak, belum sangat amat sih, baru cerah aja sih ya dari